0: Ulah ngalamun kaum dangu nya, komo deui misalkan ngalamuna ngalamun nu aneh-aneh. Ari ngalamun anu pas mah nya, biasana waktu peuting nya, pas caang bulan kitu tah. Ngalamun ngantosan anu lawas henteu mulang ais. Ngalamun panutan anu nuju berjuang gitu teh di medan, aduh medan naon atuhnya. anu gaduh cita-cita kita tanya nuju naon naon teh nuju bajuang kita teh kaum dangu ya. Laguna ti Malik Ibrahim dina irama keroncong, dina judul lagu Goreng Gawe. Luar biasa nih jantan lagu pop Sunda tiasa di nana mina teh dikolaborasikan kita sarang musik karoncong. Mantap. Tabu 13 langkung genep menit, tabu 1 langkung. Kaum dangu pamit acan istirahat, acan sarapan. Aduh sarapan jauh ya. Atau tebih tadi sarapan mekedahna rada enjing-enjing gitu. Wilujeng tuang siang-siang alias makan siang kaum dangu. Mudah-mudahan orang sadayana ya dina kesehatan, semangat dina ngajalankan aktivitas. Nah, amin. Masih akan kami hadirkan informasi-informasi menarik yang tentunya perlu Anda ketahui nih kaum dangu ya, terkait budaya. Informasi-informasi penting juga terkait kebakaran kaum dangu ya. Kebakaran yang terjadi di hari kemarin kaum dangu di salah satu tempat gitunya, tempat masyarakat adat kaum dangu. Nanti kan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda setelah kita dengarkan lagu-lagu lainnya.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Raskin informasi tadi Kom Dangu ngenaan kebakarannya. Kebakaran yang melanda kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, Kom Dangu di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dinten kamari ya. Peristiwa ini menghanguskan 70 unit rumah adat dan membuat kurang lebih 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rincian informasi mengenai hal ini Kom Dangu, ini waktu kejadiannya kurang lebih sekitar pukul 2 siang di kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia Desa Sirna Resmi Kabupaten Sukabumi. Dampak kerusakan yang dialami ini ada 70 rumah ludes terbakar termasuk imah gede atau rumah adat utama Kom Dangu. Namun tidak ada korban jiwa, kemudian jumlah pengungsi kurang lebih sekitar 420 jiwa atau 70 kepala keluarga. Penyebab atau faktor pemicu cepatnya api ini Kom Dangu ya, hembusan angin yang kencang serta jarak antar rumah dan rumah ini sangat berdempetan alias berdekatan Kom Dangunya. Meskipun begitu Kom Dangu alhamdulillah gitu bisa diantisipasi Kom Dangunya, kebakarannya bisa diatasi. Sebagian besar rumah menggunakan material kayu yang beratap ijuk dan juga ilalang yang menyebabkan api semakin membesar dengan cepat. Dugaan sumber api dari konsleting listrik atau arus pendek yang berasal dari bagian atap fasilitas MCK umum. Berikutnya informasi mengenai kebakaran kampung adat di Sukabumi yang menghanguskan 70 rumah ya, termasuk rumah ageng, rumah utama begitu ya di kampung adat ini Kom Dangu, dan akibatnya 420 orang ini harus mengungsi di tempat sementara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Ah, mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
7: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
7: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Ya dari petani lah.
7: Alah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah, Win, kata kafe ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya. Baru tahu aku.
7: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
7: Iya, janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
7: Bukan.
1: Terus apa dong?
7: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
8: Suara Budaya Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: Motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar, yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Atur nuwun kaum dangu, masih Satya Manco di Propati RI Bandung, tabu 13 langkung 58 menit waktu sedangat iya. Lebet kana pidangan acara salajengna kaum dangu, masih ngadugikan lagu-lagu Sunda, pop Sundanya kanggo kaum dangu sadayana, lajeng oge didugikan informasi-informasi kanggo kaum dangu sadayana. Stay tune terus di Propati RI Bandung.

0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji saja.

peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tersenyum merupakan salah satu cara sederhana yang biasa dilakukan banyak orang dalam mengungkapkan rasa bahagia atau senang. Dalam agama disebutkan bahwa senyum adalah ibadah, merupakan salah satu bentuk sedekah yang paling mudah untuk dilakukan. Senyum merupakan salah satu ekspresi yang dapat terlihat dari wajah seseorang, merupakan bagian dari ekspresi positif yang menggambarkan suasana hati pemiliknya. Dalam buku yang ditulis oleh Abdurrahman pada tahun 2018, senyum sebagai sebuah perubahan pada ekspresi wajah yang menyebabkan mata bersinar, sudut mulut melengkung ke atas tanpa suara, dan lebih sedikit distorsi otot yang terjadi dibandingkan saat tertawa, mengungkapkan kegembiraan, kesenangan, kasih sayang, persetujuan, terkendali, kemarahan, cemoohan, atau berbagai emosi lainnya. Berdasarkan penelitian mengenai efek tersenyum atau tertawa terhadap tubuh, pada saat tersenyum atau tertawa, maka hipotalamus mengaktifkan hipofisis atau kelenjar pituitari untuk mengeluarkan salah satu hormon endokrin yang berhubungan dengan emosi senang, yaitu hormon endorfin, khususnya beta endorfin. Hipotalamus merupakan suatu daerah yang berada di dalam otak yang mengontrol banyak fungsi tubuh, seperti makan, minum, fungsi dan perilaku seksual, tekanan darah dan ritme jantung, siklus tidur, dan status emosional. Selain mengeluarkan endorfin, hormon lain yang juga dihasilkan akibat adanya aktivitas yang menimbulkan perasaan senang dan bahagia adalah serotonin dan dopamin. Serotonin ditemukan dan diisolasi oleh Maurice Rapoport pada awal tahun 1948 yang secara khusus dikenal sebagai neurotransmitter yang mengatur kebahagiaan dan kecemasan. Sedangkan dopamin dikenal sebagai pengatur dari pusat kesenangan dan penghargaan.

0: Ada sebuah kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang, yaitu melihat senyum yang kembali berkah karena uluran tangan kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, seringkali kita lupa bahwa di luar sana masih banyak hati yang menunggu sentuhan kebaikan. Dan saat kita memilih untuk berbagi, sekecil apapun itu, dunia seolah menjadi tempat yang lebih hangat dan penuh cahaya. Berbagi bukan sekadar memberi sesuatu yang berlebih. Ia adalah ungkapan kasih, kepedulian, dan empati terhadap sesama. Ketika kita membantu orang lain, entah dengan tenaga, waktu, doa, atau materi, sebenarnya kita sedang menanam benih kebaikan dalam diri sendiri. Dalam setiap tindakan berbagi, selalu ada dua pihak yang diuntungkan. Mereka yang menerima karena mendapat harapan baru. Kita yang memberi karena hati menjadi lebih lapang, damai, dan bahagia. Berbagi membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Kang David Riksa Buana, seorang aktivis sosial.
1: Mungkin apa yang saya lakukan ini adalah hal yang sangat kecil, sepele, tidak berarti, dan mungkin saja bahkan tidak pernah dilirik orang. Mana mencoba mengajak senyum masyarakat di pedalaman, dan di dalam program ini terutama untuk adik-adik kita, anak-anak kita, murid sekolah SD di pedalaman. Nah, cara ngajak senyumnya gimana? Yaitu dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah. Nah, memang ini nggak berarti nilainya saja paling hanya sekitar 25.000 rupiah. Tapi kalau berbicaranya di pelosok, misalnya ya di SD Kademangan Kecamatan Pasir Kuda, tanya itu pada Mulya Cianjur ya, yang dijangkau hanya oleh kendaraan 4x4 atau dengan ojek, ada di puncak bukit jauh kemana kesana kemari, artinya kan bukan persoalan mampu tidak mampu membeli buku satu pak, taposnya itu yang mahal. Makanya ketika kita menyambangi mereka dengan memberikan satu pulpen, satu pensil, satu penggaris dan sebagainya, alhamdulillah kita bisa melihat senyum anak-anak di pelosok. Orang-orang tua mereka juga tersenyum, meskipun apa yang diberikan itu, ya menurut saya tadi, ya apa-apalah sebenarnya.
0: Senyum yang kembali tumbuh. Bayangkan wajah seorang anak kecil yang sebelumnya murung karena tak punya sepatu untuk ke sekolah, lalu tersenyum cerah ketika menerima sepasang sepatu layak pakai. Bayangkan ibu lansia yang matanya berkaca-kaca saat menerima sembako di ujung bulan, atau keluarga kecil yang kembali bisa makan bersama berkat bantuan sederhana dari tangan-tangan dermawan. Senyum mereka adalah cermin keberhasilan hati kita untuk peduli. Itulah keajaiban dari berbagi, bukan tentang nilai rupiahnya, tapi tentang harapan yang tumbuh kembali. Seringkali kita takut kehilangan ketika memberi. Padahal kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru dengan berbagi, pintu rezeki terbuka lebih besar. Seperti pepatah lama, tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Energi positif dari niat tulus akan selalu kembali dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan cinta dari sesama manusia. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali pada diri kita.

0: senyumnya.
1: Manfaat senyum untuk kesehatan. Walaupun terkesan sederhana, senyum bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Di antaranya, yaitu membahagiakan diri sendiri. Membahagiakan diri sendiri memang bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan tersenyum. Kita bisa mengingat hal-hal baik yang terjadi dan bersyukur untuk setiap proses yang ada sembari tersenyum. Senyum yang diiringi dengan rasa syukur akan membantu tubuh melepaskan hormon dopamin dan serotonin di dalam tubuh, sehingga suasana hati bisa menjadi lebih baik dan timbul rasa bahagia. Senyum juga meredakan stres. Saat sedang stres atau hari yang dijalani terasa melelahkan, coba bercermin. Lihat diri kita, ucapkan afirmasi positif. Sekaligus berterima kasihlah kepada diri kita yang sudah kuat. Lalu tersenyum. Walaupun awalnya terasa kurang nyaman, ekspresi wajah tersenyum ini ternyata dapat mengelabui dan memicu reaksi kimia di otak yang berperan penting dalam membangkitkan perasaan bahagia. Selain itu, afirmasi positif yang diucapkan bisa membangkitkan ketenangan. Dengan begitu, stres berangsur-angsur akan menghilang. Manfaat senyum lainnya, membuat diri terlihat lebih menarik. Membiasakan diri untuk tersenyum dapat memberi kesan kalau kita adalah orang yang ramah, hangat, dan punya positivity base. Bahkan, bila kita memberikan senyuman tipis saat sedang berbicara dengan orang lain, aura kita mungkin akan lebih terpancar dan terlihat menarik. Senyum juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita sudah bisa membiasakan diri untuk tersenyum, kita akan tampak lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain atau mengerjakan sesuatu. Hal ini bisa memberi kita kesempatan lebih besar untuk meraih kesuksesan, baik dalam lingkup sosial maupun pekerjaan. Senyum juga mempererat hubungan dengan orang lain. Saat momen terasa kaku dan bingung, harus mulai percakapan dari mana? Cobalah untuk tersenyum lebih dahulu. Secara tidak langsung, senyuman akan membuat orang yang menjadi lawan bicara akan lebih nyaman dan kekakuan berangsur mereda. Senyum juga bisa membuat hubungan kita dengan orang lain lebih langgeng. Saat tersenyum, orang lain mungkin saja bisa merasa lebih nyaman dan diterima, sehingga dapat membantu membangun hubungan dan mempererat ikatan sosial. Manfaat lain dari senyum, menularkan kebahagiaan. Percaya atau tidak, kalau senyum itu menular. Tersenyum tidak hanya dapat meningkatkan suasana hati, tetapi juga bisa memperbaiki mood orang yang melihatnya. Hal ini terjadi karena tanpa sadar otak akan berusaha memahami dan mengikuti emosi lawan bicaranya. Untuk mencegah flu, kebiasaan tersenyum dan mencegah flu memang tidak terkait secara langsung. Namun, dengan terbiasa senyum, fungsi kekebalan tubuh dapat meningkat karena tubuh lebih rileks dan merasa bahagia. Dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, Anda dapat terhindar dari berbagai penyakit, termasuk flu. Dan terakhir, manfaat senyum bisa meredakan nyeri. Sama halnya dengan mencegah flu, senyum juga tidak berkaitan langsung dengan meredakan nyeri. Akan tetapi, ketika Anda tersenyum dan merasa bahagia, tubuh melepas hormon endorfin sebagai obat pereda nyeri alami. Jadi, bisa dikatakan kalau senyum adalah obat alami. Meski mempunyai banyak manfaat, bukan berarti Anda harus tersenyum sepanjang waktu hingga menunjukkan gestur yang membuat orang memandangmu aneh. Ya, selain itu, kebiasaan senyum berlebihan, apalagi jika Anda sering menyipitkan mata, bisa memicu terbentuknya kulit keriput.

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satpam pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu, kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida. Karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau werang dan sebagainya. Ada
0: ya.
1: Mereka semua ada. Tapi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang. Kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan ini, kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di Kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga kasepnya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu Prompateri Bandung. Ayo Mas Agus. Ayo dijoget dulu Mas Agus ya. Ayo kita joget dulu kaum dangu. Satu lagu untuk Anda di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Cinta Sampai Mati, Bella Nova.

Ya, rajin doa ya. Permohonan, harapan atau mungkin ya cita-cita gitu ya, disampaikan ya. Kalau misalnya nggak disampaikan, nggak doa gitu. Sebagai manusia yang pastinya penuh dengan kekurangan. Nah, yang maha sempurna Tuhan yang maha esa Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan harapan, doa-doa yang kita sampaikan itu, cita-cita kita itu bisa tercapai kalau misalnya kita sungguh-sungguh berdoa. Betul tidak? Betul. Keprok atuh. Ya, wilujeng sonten kasadeana. Selamat sore pendengar setia Prodangdut di mana saja Anda berada. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, Prodangdut menemani Anda bersama saya Benny Herdian saya. Lagu-lagu menarik sudah kita siapkan di sini. Ya, lagu-lagu kekinian, lagu-lagu lawasnya juga ada ya. Anda pun bisa menggunakan line telepon dan juga SMS kami untuk menyampaikan request lagu dan juga kirim salamnya ya. Silahkan disampaikan lewat teks dan juga telepon. Bisa hubungi kami di 022-721-8075 atau bisa lewat WhatsApp di 0811-201-540. Pokoknya jangan kemana-mana, siap-siap dulu di handphonenya, di teleponnya ya. Nanti kita hadir kembali buat terima telepon dan juga yang pastinya terima salam-salam dari Anda semuanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Memujamu, ayo ting ting Komdangu. Ya, ini pedangdut asli Bekasi nih Komdangu, yang lahir di 20 Juni 1992. Seorang aktris, presenter, bisa dibilang pelawak juga, sekaligus penyanyi dangdut yang juga bisa menjadi salah satu diva ya, diva dangdut kebanggaan Indonesia begitu ya. Ayu ini ternyata ternyata Komdangu merupakan turunan Betawi, Tionghoa dan Sunda ya. Kurang lebih begitu Komdangu. Nah, informasi selanjutnya ini awalnya nih ayah ya. Yang kita kenal ayah gitu, ayah Anda dari dari Ayu Ting Ting yang bernama Abdul Rojak ini bekerja sebagai guru mengaji banyak anak-anak di lingkungannya dan juga merupakan pegawai honorer sejak 1982 ya, sebelum lulus tes calon pegawai negeri sipil di tahun 2001. Kemudian mengakhiri karirnya sebagai birokrat, sebagai sekretaris kelurahan Sukmajaya Komdangu di tahun 2016 hingga pensiun ya di 2020 gitu. Memiliki dua orang anak ya, laki-laki bernama Narfazli, adik Ramdhani yang meninggal dunia ya ketika masih kecil, dan adik perempuan bernama Ashifa Nuraini. Jadi punya kakak dan adik gitunya Ayu Ting Ting teh Komdangu ya. Ayu lulusan SMP Negeri 4 Depok, juga SMA Negeri 2 Depok. Pernah juga menyempatkan diri untuk berkuliah di Universitas Gunadarma. Karena popularitasnya semakin tinggi ya di dunia hiburan, Ayu memilih untuk tidak meneruskan dan berkarir gitu ya sampai dengan saat ini. Namun tidak mengurangi begitu ya kualitas dirinya, Ayu ini terus berupaya menjadi orang yang punya segudang prestasi juga Komdangu ya, sebagai aktris, presenter, pelawak dan juga pengusaha, bahkan juga bisa berbahasa asing yang baik begitu ya, berkomunikasi. Jadi luar biasa nih Ayu ini. Jadi ya, selain sebagai pedangdut ya, tapi Ayu juga tidak lupa bahwa pendidikan di luar sekolah juga penting begitu Komdangu. Nah, bagaimana Anda? Anda juga mudah-mudahan, saya doakan selalu berupaya menjadi orang yang terbaik ya gitu ya. Komdangu Pramana dari Bandung. Silakan Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 atau bisa lewat telepon di 0227218075.

Buat yang lagi merana kaum dangu ya, semoga terhibur dengan putarkannya lagu-lagu di sore hari ini. Lagu merana lagi dari Vita Alvia ya, menyapa Anda semuanya di sore hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Benny Herdiansa. Selamat sore. Ada Abah Sutaryat ya, aki-aki letik di Cimaragang, Cidaun, Cianjur yang saat ini sedang menyimak ya tentunya program kita. Assalamualaikum, di sonten Kang Beni, aki letik Cidaun, silaturahmin kasadayana wae, diutamikeun anu teras manco di propat, di mana wae ayana mugi teras daramang. Wassalam. Amin. Nuhun aki ya. Pastinya aki sekarang lagi di ladang ya, sedang di kebon. Ya, asik ya sambil nyeruput cikopi, sambil mendengarkan lagu dangdut, tapi juga sambil menikmati pemandangan yang indah. Juga selamat sore Kang Ares Rudiansyah yang selalu always ya, selalu mendengarkan program Pro Dangdut sore hari ini. Atau nuhun Kang Ares Rudiansyah, seperti biasa cenah Kang Beni pengen diputerin lagunya Uwiu Uwiu. Nu mana teh nya Uwiu Uwiu teh? Kayak dipilari heulanya Kang Aresnya. Lagunya disampaikan buat teman-teman SMKN 10 Bandung angkatan 2004. Terima kasih juga teman-teman dari UPI Bandung ya, jurusan Sendra Tasik cina, seni tari drama dan musik UPI. Oh iya, thank you lah ya Kang Ares Rudiansyah. Sehat selalu Kang Beni, semangat terus ya untuk menghibur. Asik, siap Kang Ares. Nuhun, silakan bisa Anda sampaikan juga di 0811-201-540 untuk lagu lagu yang Anda sukai. Berikut juga Anda kalau misalnya mau request lagu lawasnya Beni punya Elvis Sukaisi, Datang Untuk Pergi. Ada Masih Adakah Cinta dari Latif Khan. Kemudian Kehilangan dari Roma Irama. Kemudian juga Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Silakan bisa dipilih ya, empat lagu lawasnya untuk Anda. Elvis Sukaisi, Datang Untuk Pergi. Latif Khan-nya Masih Adakah Cinta. Ada Roma Irama, Kehilangan, dan Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering. Yuk digeboy lagi. Kita rada sendu-sendu ya. Selanjutnya punya lagu Via Valen. Via Valen dengan judul lagu Sayang.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Lagu ini diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik, dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSN. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggae, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat, tetapi isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tulang rusuk ya, aku tulang rusukku ini teh salah satu majasnya kaum dangu yang menyampaikan bahwa bagian gitu ya, bagian dari kehidupan wanita, bagian dari kehidupan sang laki-laki ya. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong mengenai tulang rusuk manusia ini kerangka ya, yang berjumlah 12 pasang, totalnya ada 24 buah yang terbagi ini menjadi 3 jenis utama. Tulang rusuk yang sejati, tulang rusuk palsu, dan juga tulang rusuk melayang, kaum dagu. Jadi bagian belakang semua tulang rusuk menempel pada tulang belakang. Ya, sejati yang masuk dalam tulang rusuk sejati itu 7 pasang yang ujungnya, yang ujung depannya ini terhubung langsung ke tulang dada. Kemudian ada tulang palsu, 3 pasang yang ujung depannya menempel pada tulang rusuk di atasnya. Kemudian juga ada tulang rusuk yang melayang, 2 pasang yang ujung depannya ini tidak terhubung ke bagian depan tubuh. Nah ini fungsinya untuk menjaga jantung dan paru-paru, serta organ-organ yang lunak ya kaum dangu dalam tubuh kita, pada saat bergerak gitu tidak bergeser atau tidak mengalami benturan. Nah ini juga bergerak, mengembang, mengempis saat paru-paru bekerja. Jadi elastis kaum dangu. Wah luar biasanya, subhanallah. Kang Aris Rudiansah di Haji Gopur tadi minta uyu-uyu lagunya. Terima kasih sudah sampaikan lagu istimewanya untuk diputarkan di sore hari ini. Ditambah di plus ya, kita kasih lagu klasik juga untuk Kang Aris Rudiansah ya. Lagu klasiknya Benny punya mana dulu ya, dari 4 lagu ini ada Elvi Sukaisi, ada Latif Khan, ada Roma Irama, sama Iis Dahlia. Oh, kalau gitu kita coba yang ini ya, yang Iis Dahlia dulu kayaknya mah. Ada yang masuk, kita coba terima dulu teleponnya berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Tulang rusukku, sama siapa ini, di mana, ada suaranya kah atau penelpon gaib? Halo? Tidak ada ya. Oke. Baik, Latif Khan juga ini enakeun, masih ada Kak Cinta, ada Roma Irama Kehilangan, ada Iis Dahlia Bagi Ranting Yang Keringnya, mana tuh kaum dangu, da laguna raraosin sadayana. Halo? Halo tulang rusuk. Halo, siapa ini gerangan?
1: Yang Bale Endah.
0: Orang Bale Endah. Nah, atau suarana nembe keluar ieu teh?
1: Dari tadi mah tidur.
0: Oh, atuh kunaon betidur atuh. Orang Bale Endah siapa namanya ini?
1: Sama Cici Carmila.
0: Siti Carmila di Bale Endah hoyong lagu naon? Yang lagu naon sok?
1: Ingin memeluk dirimu.
0: Ai, sok atuh ka dieu. Geningan ya, lagu na hoyong memeluk, nuju tirisnya tehnya.
1: Oh, dingin banget. Ay, ini
0: dingin. Oh gitu, nganggo sweater, tiis pisan
1: sab. Tapi cuaca di luar mu panas.
0: Nya etanya gitu nya teh, ieu teh nuju pancaroba. Mohon.
1: Kalau di sana sama?
0: Sama, di sini mah tambah tiris karena ada ASEAN, teteh.
1: Bagus banget.
0: Bagus jadi banget. Double tiris tehnya. Mataknya perlu kehangatan, ini perlu ditangkep. Lagunya dikintun buat siapa, teteh?
1: Ini sama siapa?
0: Aku boleh panggil aku John.
1: Oh, Kang John.
0: Sanes ketang sarang Benny, Benny.
1: Oh,
0: Abe. Salam oh, kenal ya.
1: Hari Minggu.
0: Oh, tentu. Aku mah kebetulan aja ini di hari Minggu sedang kosong, jadi weh di Minggu ya. Gitu. Ya, biasanya di pagi-pagi aku mah
1: jam
0: 7 sampai iya, tiap hari teh, Senin sampai Kamis aku mah di pagi hari saja.
1: Oh, acaranya?
0: Aku mah kebanyakan acaranya teh We Walk the Talk teh genian teh, wawancara. Gitu ta teh Siti.
1: Karena aku nanya udah belum tahu.
0: Oh, enggak apa-apa atuh, aku beritahu ya.
1: Iya. Kasih info dong
0: teh Siti. Lagunya dikirim buat siapa?
1: Buat Abah udah masuk belum, Abah Janggot.
0: Abah Janggot teh kelasan belum, tapi sepertinya beliau manco ya mendengarkan gitu.
1: Abah. Sok. Yang sehat.
0: Amin, amin, ya Allah.
1: Kan abah teh lagi sakit waktu itu ke dokter.
0: Leres pisan abah teh nuju teu damangnya.
1: Iya, tapi di dalam piut.
0: Oh?
1: Di dalam piut.
0: lagunya tadi teh Siti, lagu memeluk dirimu teh dari siapa?
1: Ingin memeluk dirimu teh, kalau yang laki-laki mah, kalau itu teh.
0: Ada yang versi Duo Ageng, mau gak Duo Ageng?
1: Boleh.
0: Boleh ya, nanti diputarkan ya langsung ya.
1: Nah, itu mah yang aslinya mah kan bukan dangdut.
0: Oh, laksinya iya betul, di cover deunya tehnya.
1: Iya, cover sama cewek sama.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Tapi ada versi lain, ada koplo, ada lain.
0: Katanya ada versi ini juga, apa, versi...
1: Dor.
0: Ada versi ini katanya kuda lumpingnya ada teh.
1: Tah belum tahu.
0: Itu. Belum tahu ya. So atuh di urang dangukeun saja lagi.
1: Teh
0: ini
1: mah enggak boleh minta yang Sunda ya.
0: Teu kan dangdutan judul lagu ieuna acarana nya.
1: Iya kan yang Sunda teh ada koplo.
0: Oh, iya. Kalau dangdut priangannya boleh sok misalkan. Lagu apa sok dangdut priangan teteh suka naon?
1: Ada inget ka mantan.
0: Jadi inget ka mantan, manganten teu inget ka abdi. Kitunya lagu natenya.
1: Mantana teuing atuh.
0: Mantana oge leungit. Sok atuh. Kamu saha deui laguna dikintuna?
1: Bang Mairona mancung enggak ya?
0: Bang siapa?
1: Bang Mairona.
0: Oh gitu.
1: Kamu udah masuk belum?
0: Sepertinya Manco mendengarkan lewat ini RRI Digital.
1: Iya.
0: Ya betul sekali.
1: Kang Ilham sama Putri.
0: Kang Ilham.
1: Itu Kang Edo ya.
0: Bang Edo betul di Palembang. Bang Edo selalu mendengarkan always ya.
1: Tapi kalau Teh Ratu Engang mah lagi di alun-alun di kafe lagi ulang tahun.
0: Wow, selamat ulang tahun grupnya. Ratu. Ya, alhamdulillah.
1: Ulang tahun grupnya.
0: Oh, gitu. Mantap, gitu mantap, ya. mantap.
1: Apa namanya Teh YouTube enggak tahu grup.
0: Seueur dor.
1: Facebook gitu.
0: Oh, gitu. Grup-grupan we pokoknya mah ya.
1: Pokoknya mah ulang tahun grup itu aja.
0: Oke. Okay. Siap-siap atuh. Lanjut wae.
1: Teh Ratu Engangnya mana? Bulan 11.
0: Oh, gitu. Kesawios teh mohon. Der laguna bari diputerkeun. Siap sami-sami Teh Siti, ya.
1: Ibu bukan.
0: Apa?
1: Ini mah Carmila.
0: Carmila, Siti Carmila kan?
1: Enggak pakai Siti.
0: Oh, begitu. Jadi Carmila aja.
1: Heeh.
0: Nah, oke. Okay. Terima kasih Carmila. See you again ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: produk adalah kita.
0: Asik. Oke, okay, makasih Teh Carmila di sana ya, nun jauh di sana, di Balenda. Lagunya katanya ingin memeluk dirimu. Kita putarkan yang versi Duo Ageng dan ini Ageng Musik Official ya. Dan juga Teh ada Kang Ares Rudiansa tadi pengen lagu Wiu Wiu dari Cita Citata. Kita lanjut lagi terima telepon berikutnya. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ta. Suaranya adakah? Ini masih ya. Tidak terdengar suaranya. Dicoba lagi. Sambil kita dengerin lagu berikutnya aja ya, kaum dangu ya. Ada Uyu Uyu dari Citata, terus lanjut lagi tadi lagu yang diminta sama Teh Carmila, ingin memeluk dirimu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Sacara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureup nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawangunan

rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena, sedengken imah adat Jubleg Nangkub tina segi desain wangunanana ampir sarua jeng imah adat Parahu Kumureb. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu Nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Jangan kau pisahkan kami.
1: Warna baru musik dangdut Indonesia kaum dangu ya. Jadi beragam gitu. Ada yang melankolis ya, merdu merayu ya, dengan lirik dan juga tentunya dengan beat yang slow. Lagu-lagu dangdut tetap bisa kita nikmati kaum dangu. Apalagi lagu-lagu yang beatnya cepat begitu, ceria, juga mengajak kita untuk berjoget bersama. Asik. Masih di Pro Dangdut edisi sore hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kita coba terima telepon. Ini nampaknya ada yang masuk via telepon WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
2: Perdangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Teh Eci Pangandaran ya ini ya.
2: Iya.
1: Betul. Kumaha orang Pangandaran, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, ya alhamdulillah.
2: Lagi nonton itu tuh Pacuan Kuda nih.
1: Oh, Pacuan Kuda. Ada iya. Kegiatan apa nih Pacuan Kuda? Ada lomba iya. Kah gitu? Iya.
2: Enggak sih, enggak lomba, cuma apa namanya, tapi bisa. Ya Allah, ini yeah. Belibet pisan ya,
1: tapi seru ya Teh Eci, di sana Pangandaran seru banget ya pastinya ya.
2: Iya, seru. Sini udah pernah kesini enggak?
1: Pangandaran sering sih, tapi kunjungnya ke pantai aja Teh Eci. Kalau Teh Eci di sebelah mana Pangandarannya?
2: Kalau aku mesti sebelah sini, enggak terlalu deket. Jadi gitu. Deketnya ke wisata Santira. Citumang.
1: Oh, Citumang. Waduh, keren Citumang. Tuh Citumang.
2: Iya. Sebelah sini.
1: Masih rame teh. Tanggal-tanggal
2: rame,
1: seperti ini.
2: Rame.
1: Masih rame ya.
2: Iya, masih rame. Weekend walaupun gak liburan, kalau weekend yeah. Hari Minggu seperti ini.
1: Apalagi rame, libur rame. Sekolah ya teh ya. Apalagi kalau libur sekolah.
2: Padat. Iya.
1: Padat bisa nih pastinya. Iya. Teh Eci pengen lagu apa?
2: Iya.
1: Pengen lagu
2: pengen
1: naon?
2: Lagunya Selimut Biru.
1: Hai, selimutnya.
2: Selimut biru.
1: Selimut Persib atau?
2: Pengen teh? Selimut biru.
1: Selimut Persib atau berarti Teh Eci?
2: Iya. Iya ya. Baru sadar iya ya.
1: Selimut biru.
2: Mau kirim salamnya?
1: Boleh, silakan. Buat siapa aja?
2: Boleh. Buat yang pertama itu buat Teh Carmilla. Udah masuk ya?
1: Teh Carmilla udah. Alhamdulillah.
2: Iya, Teh Carmilla buat Bang Edo, buat Pak Ilah Jarot, buat Bang Ari. Tapi enggang buat Teh Nice. Kita buat Sadayana we.
1: Salam Sadayana we nya. Selimut birunya dari Mega iya. Mustika teh.
2: Iya, oke.
1: Okay. Larasnya nu ieu nya mohon.
2: Ini siapa ya namanya?
1: Sama salam kenal sama Beni teh.
2: Oh iya, Beni salam kenal.
1: Salam kenal Teh Eci ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan lagunya
2: buat penyiar aja.
1: Oish, thank you. Pakai ini spesialnya pakai telur enggak teh?
2: boleh.
1: Siap. Teh Eci ya lagu Selimut Birunya. Baik, ditunggu ya Teh Eci ya.
2: Lagunya ya.
1: Mangga.
2: Iya, siap.
1: Siap.
2: Ya, teman, terima kasih.
1: Langsung Teh Eci kita puterin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eci langsung kita puterin lagunya ya, Selimut Birunya. Kita hadirkan untuk Teh Eci. Ini Selimut Birunya dari Mega Mustika.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

15 menit tersisa kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Ya, lagu-lagu yang tadi Anda request semoga bisa menghibur. Yang pastinya pasti ya menghibur, soalnya lagu kesukaan pasti diputarkan. Tadi yang pastinya kaum dangu perempat RI Bandung, buat Anda yang belum sempat telepon baik itu lewat SMS atau juga lewat telepon biasa kami, ya jangan khawatir, Anda esok masih bisa request lagu. Pokoknya dari pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut istimewa, lagu-lagu dangdut kini dan juga lawas akan hadir menemani Anda, menemani sore-sore Anda di setiap harinya. Dan terima kasih buat Anda semuanya yang sudah gabung, sudah kirim SMS, kirim pesan. Anda yang sudah kirim pesan lewat SMS dan juga telepon, terima kasih sekali lagi. Bisa hadir kembali tentunya mendengarkan setiap program mata acara dari Pro 4 RI Bandung, terutama Pro Dangdut di pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Saya Benny Hardiansyah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Lamun kana pidangan acara ngalang layu ngalagu Sunda dina wanci sariat layu kaum dangu ya. Orang teraskan deui ngupingkeun lagu-lagu pop Sunda. Pop Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan yang kami hadirkan di sore hari ini menemani Anda dari pukul 17 hingga pukul 6 sore jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Bandung.

0: Kenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Peribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu. Sore hari ini ada bincang-bincang setitik, sebentar ya, bersama dengan narasumber kita di sore hari ini. Sudah terhubung di line telepon, ada siapa nih? Ya, halo, kita kenalan dulu nih ya, supaya lebih kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal, hayu kita kenalan. Teh siapa nih sama Teh? Teh Indah ya, Ibu Indah ya.
8: Halo, Teteh aja lah.
7: Boleh, okay. Teh Indah ya. Teh Indah Marketing Communication The King Mall, The King's Mall ya. Waduh, ini dari namanya King. Ini luar biasa, yeah. punya sejarah buat Benny ya kalau King ini. Di alun-alun kalau misalnya.
8: Emang Benny pernah ngapain aja di King, punya sejarah
7: naik
8: banyak.
7: Naik ulil. Naik ulil. Naik teh.
8: Ulil kita masih legend kok, tenang.
7: Oh gitu ya teh. Baik. Pasar Kreatif Bandung ini menghidupkan kembali kreativitas di tengah kota. Kota Bandung sendiri luar biasa nih. Betul, punya banyak mall-mall yang terkenal ya, termasuk Kings gitu ya.
8: Iya. Mm-mm. Betul Kang Benny.
7: Naik teh. Nah, selama ini begitu apa saja yang mungkin punya perubahan tersendiri begitu Pak, kreativitas apa yang King punyai saat ini?
8: Kalau kita sekarang karena namanya sudah King's Mall ya, jadi kita mulai merambah dari shopping center ke mall gitu, di mana kita udah mulai beberapa banyak ya tenan-tenan anchor, tenan-tenan besar yang memang mewadahi anak-anak muda. Karena dulu tuh kayaknya orang mikirnya Kings itu kolot banget ya gitu, yeah. Ya bahasa Sunda nyaman, yeah. Kalau sekarang tuh jangan risau, resah dan gelisah gitu ibarat mah. Jadi sekarang kita sudah mewadahi anak-anak muda, kreativitas anak-anak muda kota Bandung di, yeah. Di Bandung, di Kings itu kita udah banyak tenan-tenan baru gitu. Jadi semuanya lengkap karena sesuai tagline kita, terjangkau, ternyaman, terlengkap.
7: Asik. Gitu. Nah, kalau dari oke, yang kenyamanan yang disodorkan barangkali berupa bangunan konkret misalkan atau layanan servis yang tersedia apa saja nih, Teh Indah?
8: Iya. Kalau layanan kita hampir sama ya sama semua mall, yang pasti kita punya kebutuhan seperti customer service kita ada stroller untuk para ibu-ibu yang membawa anak-anak, jadi belanjanya lebih nyaman. Juga kita punya area baby room, toilet yang bersih yang nyaman, lalu juga area koridor mall yang luas serta tenan-tenan yang lengkap juga gitu. Terus kita juga ada posisi spot nongkrong baru nih, namanya Ngariung Spot. Posisi
7: Ngariung Spot,
8: lobby kepatihan ya, gitu. Di situ kita ada tenan baru Fore. Jadi di depannya kita ada Ngariung Spot. Di situ bisa nongkrong-nongkrong sambil cas handphone atau mungkin hanya sekedar chat sama teman-teman sambil habis jajan di situ bisa.
7: Oh, ada spot khusus buat Ngariung gitu ya.
8: Iya, betul. Terus kita juga banyak spot-spot foto loh, Kak.
7: Instagramable berarti ya, Teh.
8: Iya, Instagramable. Kita banyak banget.
7: Kalau kalau dari perjalanan begitu saat ini perkembangannya kan dikenal sebagai mall terlama ya di Kota Bandung ya. Kemudian mau nanya nih, peran yang mendukung buat pelaku ekonomi kreatif begitu Teh, apa ada khusus tem apa namanya konsep tersendiri, program tersendiri dari Kings Mall ini?
8: Kalau kita mengikuti zaman ya Kang ya, kayak sekarang fashion-fashion zaman sekarang yang kita wadahi juga, karena kita kan setiap bulannya itu ada pameran gitu. Pamerannya kita ganti-ganti. Kalau dibilang fashion, kita banyak banget tenan-tenan fashion wanita apalagi khususnya. Jadi Kings itu secara gedung maskulin, tapi dalamnya kita itu sangat wanita
7: gitu. Feminin gitu.
8: Betul. Baik. Tapi jangan salah Kang, untuk fashion-fashion laki juga kita banyak.
7: Jadi, gitu.
8: Sebenarnya lebih ke kita mengikuti zaman lah ya.
7: Okay.
8: Jangan sampai terlena oleh waktu.
7: Dan yang pastinya ini pelaku UMKM terorganisir di sana begitu ya.
8: Iya, betul. Karena kita masih banyak yang tenan-tenan lama yang memang sudah join sama Kings dari zaman baheula.
7: Masih ada dulu. Teh, di antaranya?
8: Masih.
7: Di antaranya siapa
8: Planet
7: saja?
8: Fashion, masa sih enggak tahu?
7: Planet. Betul.
8: Planet Fashion, Hippie. Masih banyak lah Kang, kita di lantai 1, lantai 2 itu rata-rata tenan-tenan lama kita gitu. Karena ya kita juga enggak mau melupakan ya orang-orang lama yang memang sudah membesarkan Kings juga. Karena tanpa mereka ya kita bukan apa-apa dong. Zaman dulu orang mau belanja fashion yang worth it, yang lengkap, apalagi pada saat mau menjelang lebaran, di mana lagi kalau bukan di Kings, bener enggak?
7: Betul.
8: Nah, kalau sekarang nggak hanya lebaran, tiap hari juga bisa, karena kita makin lengkap lagi.
7: Baik, wajah yang berbeda lebih menarik begitu saat ini ya Teh. Pelayanan kemudian juga sarana prasarana yang saat ini menunjang. Ini apakah
8: betul,
7: apakah dengan wajah yang barunya ini antusias para konsumen begitu ya, wajah baru gitu kan. Konsumennya juga lebih naik atau gimana sih Teh sejauh ini?
8: Iya, secara traffic sih kita berangsur ya Kak ya. Karena memang balik lagi itu, orang itu masih mindsetnya Kings itu Kings lama. Makanya kita banyakin program, kita banyakin event juga yang balik lagi nunjang anak-anak muda sekarang. Karena kalau misalkan kitanya tetap di konsumen yang lama, itu kan gak berkembang ya.
7: Gitu.
8: Jadi kan kita harus regenerasi dong.
7: Tuh,
8: makanya dibalik memang tenan-tenan yang sudah kita banyak wadahi, terus juga kita juga ada program event-event.
7: Baik ya. Nah ini selain itu juga yang pastinya Kings Shopping Center ini bisa mempertemukan begitu ya pelaku usaha kreatif dengan masyarakat sekaligus juga menghidupkan aktivitas di pusat kota untuk perdagangan begitu ya Teh ya.
8: Betul.
7: Baik, sedikit terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir bukan pertanyaan mungkin ya, harapan dari Teh Indah pribadi atau mewakili manajemen dari Kings Shopping Center ini, apa nih harapannya ke depan itu Teh?
8: Ya balik lagi ya, seperti yang sekarang kita kan ada pasar kreatif Bandung ya Kang, berkolaborasi sama Dinas Perdagangan Industri Kota Bandung dengan kita sebagai salah satu pusat perbelanjaan Kota Bandung yang legend di Kota Bandung gitu. Kita pengen terus ekonomi kreatif ini semakin maju, kita jadi wadah untuk kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat dan pihak-pihak lain lah. Jadi mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bandung itu semakin meningkat. gitu. Karena kita tetap harus mendukung yang namanya UMKM.
7: Apalagi iya.
8: Pelaku usaha kreatif itu kita tetap harus sangat mendukung. Nah, dengan adanya Kings, kita berharap kita bisa selalu mendukung para pelaku usaha tersebut.
7: Oke. Okay. Semoga dengan adanya King Shopping Center ini, tentunya para UMKM ini bisa merangkak maju lebih baik lagi ke depannya, Teh ya.
8: Amin. Harapannya. Amin. Harus dong, harus
7: bareng-bareng. Baik, Teh Indah, terima kasih sudah join bergabung bersama dengan kita di sini, meskipun waktunya hanya sebentar. Semoga ini juga. Betul ya, informasi ini
8: mengundang kita.
7: Betul, bermanfaat. Dan yang pastinya Anda semuanya nih, pendengar kaum dangu yang mau berbelanja, silahkan ke King Shopping Center ya. Ada ya, terakhir yang ingin disampaikan? Oh ya,
8: jangan lupa pokoknya mampir ke King di Jalan Kepatihan nomor 11. Kalaupun misalkan masih pengen tahu tentang Kings apapun itu, apalagi cuma di rumah, kepoin aja di Instagramnya @thekingsbdg.
7: Iya, silakan boleh dicek-cek laman resmi atau Instagramnya dari Kings Shopping Center ya. Baik, Teh Indah, Atu Nuhun, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Atu Nuhun, selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Teh.
8: Iya.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Meluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan kupu. Meluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, meluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Atau nun kaum dangu masih setia maco di Perawat RI Bandung. Kaum dangu informasi menarik ya ini untuk Anda pastinya. Bobotoh mah pasti resep ngupingkeun informasi ngeunaan Persib Bandung ya, yang berhasil menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan yang gelar di Stadion Jalakarupat Kabupaten Bandung 25 Juli 2026 hari kemarin. Gol tunggal dari William Barros pada babak pertama menjadi pembeda sekaligus memastikan 3 poin perdana bagi tim asuhan Igor Tolik. Nah, jadi informasi yang tentunya menggembirakan bagi Bobotoh ya. Dan perjuangan di grup A Piala Presiden 2026 di awal-awal pertandingan begitu kaum tangguh ya. Di awal-awal pertandingan Piala Presiden ini membanggakan tentunya untuk para Bobotoh. Pada laga resmi pertamanya Persib Bandung, Igor Tolik langsung menurunkan sejumlah wajah baru di menit awal seperti Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sekulik, dan juga Ikhwan Ali Tanamal ya. Dipercaya mengisi starting 11 sementara Gakuto Notsuda ini ya dari Jepang dan juga Rafi Rashid memulai pertandingan dari bangku cadangan. Mereka berkolaborasi dengan pemain-pemain senior seperti Teja Paku Alam, Patricio, dan juga Kakang Rudianto, Adam Alis, Luciano, dan juga William Barros ya kaum dangu. Arema FC sempat tampil menekan di awal pertandingan dan juga memaksa lini belakang Persib untuk bekerja kerasnya back-back nah gitunya, bekerja keras untuk mempertahankan supaya tidak digolkan. Namun seiring berjalannya waktu kaum dangu Maung Bandung mulai menemukan ritme permainan. Adam Alis dan juga rekan-rekannya mampu menguasai lini tengah sekaligus membangun sejumlah kombinasi serangan yang menyulitkan pertahanan Singo Edan ya. Dan keunggulan Persib akhirnya lahir di menit ke-23 berawal dari kerjasama apik dari Balsa Sekulik dan juga Bergoinho. Bola kemudian dikirim ke dalam kotak penalti dan berhasil diselesaikan dengan sontekan William Barros ya. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di sepanjang pertandingan sekaligus juga mengundang sorak gembira puluhan ribu Bobotoh yang memadati Stadion Jalakarupat.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tanggung perompanan RRI Bandung tekaros waktu sedang ngeti tabu 17 langkung 50 menit terlami deh insya Allah tabu 17 langkung 57 menit waktu saat dan maghrib kanggo ungkon Bandung sabu derena 5 menit satu acana didugikin hela salawat tarhim kaum dangu ya, kang toton den ya persiapan kanggo salat maghrib ya, adzan maghrib saat acan kumandang aya selawat tarhim heula kaum dangu di tabu 17 langkung 52 menit kirang langkung samenit kirang deui kaum dangu samenit langkung kukituna kaum dangu sim kuring undur pamit hatur nuhun ka sadayana nu masih kene setia manco di probat RRI Bandung ulah ka mana-mana ya bilih kaum dangu ya nu hoyong ngupingkan lagu-lagu pop Sunda gitunya dugikan ka kita wengi masih kena ayah waktos kaum dangu ya kini sarangan ku perompet RRI Bandung dugikan ka tabu 12 wengi oke pidangan acara anu sanesna kaum dangu di simak wai di kupingkan wai pangintannya di RRI Digital atau napi di www.radio.co.id dan juga di gelombang kami di AM 540 kHz. Wilujeng natepan ka kaum dangu sadayana mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Simgering undur pamit hatur nuhun ka sadayana. Bila tepi ku hade wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasih, atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari, dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Rompat Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panon poe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang. Dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: dong. Kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
0: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
0: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Copat, Suara Budaya Bandung.
1: Copet, copet, tolong, ada copet.
2: Ampun, Pak. Ampun.
3: Bapak-bapak, jangan main hakim sendiri. Serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
4: Hindari main hakim sendiri.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: tumben. Kamu kelihatan cantik hari ini.
1: Ngerayu. Kenapa baru ke kantin jam segini?
0: Biasalah si bos. Kalau rapat, suka lupa waktu.
1: Maklum, proyek itu kan nilainya besar. Makanya dia serius banget. Gak mau gagal lagi.
0: Sepertinya sih begitu. Aku juga gak mau gagal lagi.
1: Kamu? Gagal apa, Hen?
0: Gak mau gagal lagi. Ngajak kamu makan malam.
1: Berusaha dong rayu aku supaya aku mau.
0: Ngegoda ya. Awas aja kalau kamu bilang gak bisa lagi.
1: Bisa gak ya?
0: Ya udah, kalau gak mau aku gak akan maksa kok.
1: Eits, masa sih seorang Mas Hendra, sales manager, gampang nyerah gitu? Ah, cemen.
0: Ngegemesin ya. Awas kok Asih.
1: Ih, ngancam gitu.
0: Malam minggu ini kamu mau kan kita jalan?
1: Bisa gak ya?
0: Menyebalkan.
1: Ntar deh, aku lihat jadwal dulu.
0: Ayolah sih, mumpung Dewi masih keluar kota.
1: Loh, kok Dewi keluar kota terus sih?
0: Iya, soalnya dia mau invest lagi di kantor cabang yang baru.
1: Wah, makin kaya aja dong.
0: Ya gitu deh. Tapi tetep, aku seperti ini sih. Kami jadi jarang ketemu.
1: Aduh, kasihan ya. Istrinya direktur selalu kesepian.
0: Ngeledek ya. Aku gak kesepian kok. Kan ada kamu selalu mendampingi aku.
1: Emang aku siapanya kamu?
0: Ah, udah. Jangan ngegoda terus ah. Bisa-bisa ntar aku ilfil.
1: Jangan dong. Katanya aku cantik.
0: Ah, dasar kamu Asih. Oh iya, ngomong-ngomong, sudah aku transfer lagi ya. Itu titipan buat anak kamu.
1: Oh gitu. Ya udah, aku sih belum cek. Tapi makasih ya, Mas Hendra.
0: Oke, sama-sama.
1: Ini bukan buat nyuap ibunya kan?
0: Ngomong apa sih kamu?
1: Ya, kalau aku ngerasa begitu.

0: Ya kalau gak merasa sih itu bagus.
1: Modus. Ada udang di balik batu nih ceritanya.
0: Nah ini batunya aku lemparin kamu ya.
1: Ih serem.

0: Ken, aku mau bertanya sama kamu.
1: Kenapa kamu marah, Dewi?
0: Aku gak marah.
1: Aku tahu. Kalau kamu itu lagi marah, kamu pasti manggil nama.
0: Iya, aku lagi kesel. Tapi aku gak marah. Aku cuma ingin nanya aja sama Mas Hendra.
1: Mau nanya apa?
0: Akhir-akhir ini Mas kok banyak pengeluaran sih?
1: Oh, itu belakangan ini aku banyak kegiatan kantor, Deo.
0: Kenapa dari uang pribadi? Kalau kegiatan kantor kan ada budgetnya.
1: Maksudku itu sama teman-teman kantor.
0: Emang ngapain aja? Lumayan besar tuh pengeluarannya.
1: Emangnya kenapa?
0: Ya gak apa-apa sih, cuman heran aja, gak seperti biasanya.
1: Maaf, kalau Mas gak ngasih tahu dulu sama kamu sebelumnya.
0: Terus buat apa saja?
1: Semenjak kamu sering keluar kota, aku suka ngajak teman-teman kantor. Ya, buat hiburan, nyari pila buat nyantai. Kadang-kadang mereka yang ngajakin aku malah yang jalan.
0: Siapa saja tuh?
1: Si Tony, Ferry, Sarip, Aji, Ruslan, si Amir. Ah, banyak lah, Del.
0: Gak ada ceweknya gitu?
1: Maksudnya apa?
0: Cowok semua, terus ngapain?
1: Ya, nyantai lah. Sambil bakar-bakaran, main gaple, remi, mancing. Ya, macem-macem lah, Del.
0: Oh, benar. Gak macem-macem kan?
1: Enggak lah. Gak perlu curiga, Del. Aman kok.
0: Benar. Suwer.
1: Benar, suwer. Tanya aja sama mereka. Kalau kamu gak percaya, sok silakan tanya.
0: Ah, buat apa? Aku percaya kok sama kamu, Mas. Gak usah marah gitulah. Aku tahu kok kamu kesepian. Maafin aku ya. Soalnya aku ingin proyek ini berhasil, Mas. Aku takut gagal lagi.
1: 3 bulan ini kita jarang ketemu, Wi. Apalagi kalau weekend. Hampir setiap weekend kamu keluar kota. Dan tiap hari pulang malam terus.
0: Iya. Maafkan aku, Mas. Ya gimana lagi? Setelah Pak Joko dan Pak Bambang pensiun, belum ada orang lagi yang bisa aku percaya, Mas.
1: Ya, nyari lagi lah ahli yang lain.
0: Itu kan gak gampang, Mas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan Dewi saja. Yang penting, Mas Hendra jangan macem-macem ya. Awas, jangan berkhianat ya.
1: Kamu tuh, kalau ngomong sembarangan aja.
0: Maaf, Mas. Aku gak bermaksud nyinggung loh. Aku percaya kok sama Mas Hendra.
1: Ngomong-ngomong, bagaimana dengan program kita, Del? Usia kita terus bertambah. Kamu kan ada batasnya untuk bisa mengandung. Usia kamu sekarang sudah 38 tahun, kan?
0: Iya. Nanti kita jadwalkan lagi deh sama Dokter Pras.
1: Kapan? Kamu jangan mikirin perusahaan saja, Wi. Rumah tangga itu jauh lebih penting.
0: Iya, aku tahu, Mas. Tapi tolong mengertilah aku, Mas.
1: Aku sudah cukup mengerti, Wi. Pernikahan kita sudah lebih dari 5 tahun. Kita belum juga mempunyai anak, Wi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya, Mas. Aku berangkat dulu ya. Pagi ini aku ada meeting penting nih. Terus malamnya aku harus ketemu sama konsultan pengembang. Dah ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Mwah deh buat Mas.
1: Hati-hati, Wi.
0: Iya, makasih, Mas.
1: Semakin membosankan saja hidupku ini. Untung tadi dia tidak menanyakan uang terus.

0: enak ya makanannya.
1: Nih, mau coba nggak? Enak loh.
0: Nggak ah, makasih. Aku udah kenyang.
1: Itu dessertnya, dimakan dong.
0: Oh iya.
1: Jadi gimana sih?
0: Apanya yang gimana?
1: Tentang hubungan kita. Gimana nih?
0: Kalau aku sih tergantung kamu, Mas. Yang jelas, aku gak mau kalau nanti disebut pelakor.
1: Kamu bukan pelakor, Asih. Aku yang mengajar kamu kok.
0: Iya, aku tahu itu. Aku rela jadi istri keduamu, Mas. Sekarang terserah Mas Hendra, berani atau tidak. Aku kan gak memaksa.
1: Ya, terima kasih atas pengertianmu. Hal ini aku harus pikirkan dengan matang. Yang jelas, aku hanya ingin memiliki anak seperti keluarga lain. Walaupun anak itu nanti adalah anak tiriku.
0: Ya, mudah-mudahan aja aku bisa melahirkan anakmu dari rahimku ya, Mas.
1: Amin. Mudah-mudahan aja ada jalannya ya.
0: Tapi jangan pakai jalan tol ya. Pakai jalan biasa aja.
1: Maksud kamu?
0: Ya, walaupun bagi aku agak berat menerimanya, tapi aku akan coba, Mas.
1: Iya sih, hubungan kita berisiko sekali. Tapi tenang aja, aku ingin semua berjalan dengan baik. Tenang ya.
0: Tapi kalau seandainya gak bisa lanjut, gimana?
1: Ya, kamu jangan pesimis begitu. Kita coba jalanin aja dulu ya.
0: Tapi Mas, kalau mentok gimana?
1: Ya, kita lihat perkembangan nanti. Dan bagaimana hasilnya, kita harus coba dulu, oke?
0: Aku gak mau gimana nanti, Mas. Aku ingin nanti gimana. Bagaimana dengan Mas Hendra dan Mbak Dewi? Nanti gimana kalau aku sudah hadir di antara kalian? Kalau aku sih sudah bilang, aku siap jadi yang kedua. Tapi, Mbak Dewi? Mbak Dewi akan menerima aku gak?
1: Jangan bebani aku sih. Aku sudah berat untuk mengambil langkah ini. Aku gak mau nyakitin kalian berdua. Aku sayang sama Dewi. Dan aku juga sayang sama kamu, Asih.
0: Iya, aku tahu itu. Aku juga sayang sama Mas Hendra. Tapi Asih gak mau Mas Hendra jadi menderita. Menderita karena menyayangi dan memiliki aku.

0: Tiga.
1: Loh, kok Mas Hendra? Kemana Bi Ija?
2: Sudah dua hari Bi Ija sakit, Wi.
1: Bi Ija pulang, Mas?
2: Tuh, ada di kamarnya di belakang.
1: Emang sakit apa sih Bi Ija, Mas?
2: Katanya sih meriang.
1: Sudah ke dokter belum?
2: Sudah, kemarin. Makanya aku suruh istirahat saja.
1: Ya syukur deh, mudah-mudahan cepat baikan lagi.
2: Jam berapa sekarang?
1: 2:30, Mas.
2: Kenapa pulangnya tanggung sih? Kenapa nggak sekalian jam 7 atau jam 8 gitu? Nih, ganggu orang tidur saja.
1: Maaf, Mas. Tadinya aku mau pulang besok pagi. Cuma aku kesel nih, brengsek semua.
2: Emangnya kenapa? Sok, duduk sini.
1: Ternyata, Mas, orang yang aku percayai mengkhianati aku. Kesel, padahal segala keperluannya aku penuhi. Fasilitas aku cukupi. Aku sudah kasih apapun yang dia minta. Malah bonusnya juga sudah aku berikan. Kesel aku. Sekarang dia menghilang. Entah kemana.
2: Masa sih menghilang? Kabur mungkin maksud kamu, Wi?
1: Iya. Dia kabur bawa uang proyek itu, Mas. Untung baru aku transfer setengahnya.
2: Setengahnya itu M kan?
1: Iya.
2: Berapa, Wi?
1: Miliar, Mas. 20 miliar. Lihat saja besok. Aku bikin pengadilan ke polisi. Mau coba main-main sama aku. Aku bikin kapok tuh orang. Akan aku bikin menyesal seumur hidup.
2: Kamu sih gampang percaya sama orang.
1: Gampang percaya gimana, Mas? Orang itu kan kepala cabang perusahaan aku. Bagaimana aku gak percaya sama dia?
2: Ya sudah, mau gimana lagi? Sekarang kita istirahat saja. Aku sudah ngantuk berat nih,
1: Mas.
2: Besok ceritanya kita lanjutkan, oke?
1: Bentar dong, Mas. Aku mau ngomong sedikit.
2: Ngomong apa lagi? Besok saja, Dewi.
1: Please, bentar aja.
2: Mau ngomong apa sih? Kayak serius gitu,
1: Mas. Aku mau minta maaf ya. Selama ada proyek ini, aku mengabaikanmu. Aku merasa bersalah. Maafkan aku ya, Mas ya.
2: Ya, sudah aku maafkan.
1: Tapi Mas, Mas jangan pernah hianati aku ya. Sakit loh, Mas, dihianati itu.
2: Kamu ngomong apa sih? Yang berkhianat itu kan anak buah kamu. Kenapa ngomongnya seolah aku yang berkhianat?
1: Maksudku, Mas, Mas Hendra, jangan hianati cinta aku. Aku pasti sakit hati, Mas. Awas aja kalau itu sampai terjadi.
2: Hah, sudahlah. Anak buah kamu yang berkhianat. Malah suami kamu yang kamu peringati. Aku ini suami setia, Dewi.
1: Pokoknya terima kasih, Mas Hendraku, sayangku, cintaku. Terima kasih ya, Mas Hendra, yang selalu tetap setia buat aku.
2: Oh, maafkan aku, Asih. Sepertinya hubungan kita gak akan bisa berlanjut lagi.
1: Terima kasih ya, sayangku, Mas Hendraku. Pokoknya cintaku deh. Terima kasih, Mas Hendra, tetap setia. Mwah deh.

Demikian drama radio berjudul Hati Yang Mendua, naskah karya Roy Wijaya. Dimainkan oleh Ano Mugia sebagai Dewi, Dinda sebagai Asih, dan Aji sebagai Hendra. Musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi kaum dangu perempat tepang deui dina acara ngamumule basa Sunda di sarengan SIM Kuring Rai Wijaya. Oge sareng narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai, duta bahasa Jawa Barat. Nah, jejer carios urang nyaeta ngeunaan diajar nyieun wawangsalan. Wawangsalan. Wilujeng wangi Kang Ilyas.
1: Wilujeng wangi Kang.
0: Alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya. Nyarengan kaum dangu propat di mana wae ayana. Tah naon sih anu disebat wawangsalan teh?
1: Ya ampun.
0: Langsung aja.
1: Eh janten nya eta saresna mah Kang angkung kana nyosok jero deui. Da kapungkur masih kuring sindiran hungkul nya. Kacang kapedar wawangsalan sacara nyosok jerona gitu. Tapami wawangsalan mah nyata salah sawios dina sisindiran. Dan sisindiran teh kabagi jadi tilu, paparikan, rakitan sareng wawangsalan. Nah, pami wawangsalan sorangan eta sisindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi. Jadi pami paparikan mah opat, geuning opat baris, opat pada lisan, rarakitan oge sami opat, pami wawangsalan mah mung dua.
0: Gitu.
1: Nah, baris anu kahijina mah biasa nama kluna, pembina bahasa Indonesia nama kluna. Dina naon anu engke diteguh. Jadi wawangsalan mah langkung kana permainan, langkung kana keteguhan, langkung kana tatarencingan wawangsalan mah. Jadi misalkan di baris kahijina urang teh bade nanya contoh nama belut sisit sabadarat, teras pamidina padalisan kedua nama kapirarai siang wangi. Janten dina padalisan kedua mah aya aya engang anu sami jeung jawabanna. Jadi baris kahiji mah kelukna singaran barangna naon, misalkan anu ka padalisan dua mah dinyata aya engang anu sami jeung ke eusina naon. Misalkan belut sisit sabadarat, berarti belut anu aya di darat naonnya gitu nya. Terus teh di padalisan kaduana kapirarai siang wengi rai tadinya rai. Jadi eusina orai gitu. Jadi nya itu we
0: jadi tetebakan.
1: Tetebakan tapi sisindiran sanes nama eta teh. Jantan orang Sunda mah
0: ngalarapkeunana gitu, ngagunakeunana berarti keur waktu naon gitu, kumaha tah berarti?
1: Tah pami misalkan tah di
0: teu dina istilahna mah obrolan urang wawangkoan biasa pan meureun gitu.
1: Pami misalkan wawangsalan anu kahiji tiasa dianggung hiburan. Ya kawawanya sareng rencangan ieu urang wawangsalan urang tebak-tebakan, datar cingan gitu kan anu samaresep weureuy gitu.
0: Iya.
1: Anu kadua biasana mah pami misalkan serentak miga aya Kang.
0: Serentam gitu. Itu
1: aya anu di anjing cai. Nah di anjing cai dinya teh aya nu pika resep. Nah jadi orang Sunda mah tetog moal kitu rek naon teh. Rek nyarios bogoh misalkan ngajeun si sindiran gitu. Nah, pami Indonesia mah pantun gitu.
0: Yeah. Nah, ieu teh lamun kasebat wangsalan teu naon batu turun ke sik naik gitu
1: batu turun ke sik naik tak kedah aya padalisan kaduana naon tah.
0: Oh gitu.
1: Tak kedah aya janten padalisan kahijin lama ya kelukna kitunya ya naon ya teh anu kusik naon turun kusik hanap teh kitunya tah nu kaduana kada aya kecap anu sami tungtung naonnya sami ngangna gitu. Jadi kebayang gitu oh kecapna naonnya jadinya teh tah pami wawangsalan mah sapertos kitu. Pami misalkan contohna deui mah aya teu beunang di hurang sawah berarti eta teh aya di sawahnya. Tah terus teh teu beunang di pika meumeut. Tah aya met di dinya meut. Tah jawabanna teh si meut sapertos kitu sih Kang. Janten sasama larapna wawangsalan teh biasa di nanya obrolan sadi dinten sareng rencangan atau napi sareng sahawenya heureuy urang Sunda mah. Nu kadua tiasa dianggo-anggo pami serentak bieu tiasa dianggo aya anu di anjing cai cenah hartosna aya anu dipika resep kitu ka si Akang teh ka si Teteh cenah kitu atawa napi
0: jadi lain ayeuna mah dianggona teh rata-rata di ieu nya
1: jiba manis basa we eta mah laku kana urang teh yang nepi kenaun tapi geus sama kisah wawangsalan kitu meh marikir kitu.
0: Ya soalnya kan beren ngadamang na wawangsalan oke berarti
1: mu rada kedah mikir heula. maha aja ada wala.
0: Berarti mah lain masalah mah ulah lemotnya.
1: Eta mah dirina ngaharuleng matak ayeuna mah salentang pita emang sok basa janing. Teu aya pami urang Sunda kapungkur pasti terang hartosna. Ya kalau bet sim kuning teu terang kitu nya pamisakan aya wawangsalan di dinya. Kapungkur mah bari sisindiran bari wawangsalan pasti terang teh hartosna naon kitu. Ah mana mah aya di anjing cainya. Nya euy, teh pasti kitu nyambungna teh kapungkur mah. Tapi ayo nama misalkan sim kuring sana rencangan mana yang udah anjing cahinya oh mana yang buat mau bawa anjing cahi cekan kari itu hartos nama da eta teh kan ayah wangsa ayah pada lisan kedua anu emang esi na gitu jantan sesindiran mas halusnya sedayana oge ditinggal mah esi na sanes cakep cakep sanes gitu na tapi orang Sunda mah kusabab tetok mal jadi esi na anu emang seer hoyong ditepikeun teh gitu. Jika tadi sim kuring belut sisit sabah darat kapirarai siang wengi wangsalna orai. Tapi seleresna mah eusi tina wangsalan eta teh kapirarai siang wengi eta nu kudu di highlight teh. Jadi eta teh si jelema teh keur naonnya nineung hiji awewe, nineung hiji lalaki anu siang wengi teh teu weleh di impi-impi gitu. Seleresna mah idinya. Jadi wangsalan mah bisa jadi hiburan, bisa jadi nanya ngebrehkan isi hati orang gitu.
0: Teras bisa lama lamun bisa lama lamun ayuna gitu eta wawangsalan sok pasti dianggo tuh lamun dina atau tapi hanya dina eta unggul
1: pami ayuna mah tos langki
0: dina acara-acara
1: pami dina acara gitu selangki ayuna mah malihan bilihna serena tengar tos
0: malah jadi ke lepat hartos
1: ini. Bilina lepat hartos jantan langki tapi pami misalkan di lembur mah katawis nama masih aya. Tapi pami misalkan sim kuning kelasan oge kan aub dina nya wedding gitu kantun kantos nge-MC-an sanes-sanes katana ngitenan oh iya teu nganggo mamanis basa gitu. Langkung kana nya nganggo basa Sunda we sapertos biasa bilihna aya anu kirang terang gitu kula wargi teh ieu teh nyarios naon sih. Nah, kan seuna gitu. Margi kan generasi ke generasi emang nyata di tetiasa di mungkir yen tangtuna dina maham bahasa teh nyarada ngirangnya nya karawat kusim kuring katanya aya istilah-istilah anu orang Sunda nya sepuh sim kuring mah terang eta teh uninga naon teh hartina sim kuring mah henteu kitu nungunda nya ka makaran jaman teh abang teh nya jantan kitu tapi misalkan wawangsalan mah nyetenan mah asa kirang dianggo tapi pami di lembur terang gitu.
0: Tapi biasana no ya tapi kan jadi naon teh selama hiji kaidah bahasa tarang pikarya karya sasanya jalan nama anu lamun teh mah tergampil nganggona eta atara pi ngadamelna gitu terus bukan nu nangkepna oge kan minimal kedah terang oge kita gitu. Tah satacan ngaguar eta cing lamun tema kapungkur nu kapungkur ya misalnya dianggo keneh eta bawang salahnya tina acara seren tampi gitu naon tah contoh-contoh bawang salah ciga-ciga kumaha misalnya pamandung ngaguar nama resep gitu
1: eta pami misalkan nu anjing cai eta nu sim kuring terang pisan mah soalnya eta kan di guar pisan dina mata kuliah jantan pami misalkan
0: nya nu dua baitna gitu nu dua bait-baitna
1: jantan pami misalkan dina selain tampi mah teh nu dua baitna
0: oh jadi
1: jantan kuma langsung nganggo cangkangna hungkul jadi wangsalna teh aya si
0: oh jadi bait ka hiji unggul gitu
1: eta nu ngalantarankeun aya nu ngartos anu henteu teh jiga misalkan sim kuring salaku babakil di kula wargi pamageut cep Indra tos lami nganti-nganti tos lami curhat ke sim kuring aya nu di anjing cai saweurna bapak ibu nah wajan meureun anu ngartos mah oh berarti aya nu di resep yeuk si ibu lalaki yeuk aya nu di anjing cai bapak ibu nuju air di anti-anti siang wengi di antos-antos di bareto sama. Nu ngartos mah urang kapungkur, urang Sunda pasti oh itu si lalaki si Cep Indra teh nganti-nganti hiji awewe ya saha ya budak urang gitu. tapi misalkan generasi SIM kuring mah gitunya, generasi alias mah nah maksudna aya di anjing cai maksudna yeah. Nah, kan pami wang sama eta teh anjing cai teh kan sero
0: nya yeah. Ngan kumargi eta teh can lengkep
1: bar gitu mohon janten rada bingung gitu
0: lamun lengkepna eta lamun teh mah bait kaduana kadana kumaha misalnya
1: hilap tas SIM kuring teh pokoknya mah
0: biasana kumaha gitu
1: tapi misalkan
0: kedahna
1: mah misalkan aya nu di anjing cai teras bla bla bla ro akhirna teh ta pami wangsal teh sero teteh jawabanna tina wangsal eta teh sero nah kumargi dina kahirupan urang Sunda mah di anggona cangkangna hungkul bagi kan cak nu gaduh ajen estetika cangkangna salahna mah jadi cangkangna teh kata-kata anu saena pada lisan kedua langkung kana eusina naon urang ditepikeunana gitu yeah. Nah itu jadi aya anu di
0: ikut cangkang na unggul ge tos
1: sos terang gitu kedahna ya. Tapi kan aya nama
0: jeung eusina meureun
1: mohon tah janten urang Sunda kapukur mah sebatul cangkang na terang eusina nah aya SIM kuring mah kan nya jarang gitu nga ngupingkeur wawangsalan teh aya lagi kan pami misalkan aya sok yang ngeureuy gitu kan sambung wawangsalan di Facebook mah janten aya anu ada mah hiwang salah disambung. Nah eta sering mah pami misalkan dina adat di lasaren tampi eta terus kata Wisna jarang gitu. Jarang terus da bisina emang taruningaeun kitu hartosna sapertos kumaha kitu kalebet SIM kuring oge kitu nya pami misalkan aya we cangkang hiji cangkang dina wawang salah. Nah eta bakal ada kedah motret heula ieu naon ieu eusina kitu nya naon ieu wawang salahna kitu.
0: Iya. Yeah. Nah sacan diteraskeun deui nya ngeunaan naon diajar nyeun wawangsalan ieu sa tacana aya pesan baris didugikeun sa parantosna eta urang teraskeun deui wangkuan urang.

0: Kamdangu Prapat masih sasarengan dina acara ngamu mulai bahasa Sunda ngeunaan diajar nyieun wawangsalan. Tadi aya sababaraha contoh nu tos didugikeun kitu tah. Tah urang guar oge itu kan rada riweuh nama. Nada mal aja dari mana aku ini mana? Ada sekeneh gitu kan? Mungkin ayah ya teh mungkin tips-tipsnya, tetapi kumaha ya misalnya mah supados jalmi itu lebih mudah gitu kan? Jadi rasa poy ngalarap ke nana kan? Komala menteri ama dina acara apa seren tampinya, gitu supados oge jadi langkung naon teh selalu jalmi teh tertarik gitu kan resep ya, ada kenapa mi acara seren tambi teh gitu
1: ya mon pami misalkan tips and trick ngadama wangsalan mah tangtosna telangkung tebih sarang paparikan sarang rakitan ngadama na tapi bentar mah pami paparikan sarang rakitan mah tips nate ngadama heula eusina eusina heula anu tilu opat baris tilu opat nembe kahiji dua pami di Indonesia mah pantun lah gitu. Ada mana teh tilu opat sareng hiji dua. Tapi pami wawangsalan mah tips and trick mah nu kahiji damel tentukeun heula wangsalna hoyong naon. Aya dua cara salahna mah. Hoyong wangsalna naon misalkan contohna eurih tah simpul teh hoyong si jawabanna teh eurih gitu. Tah berarti eurih tah nembe we urang pilari cangkangna sareng eusina. Misalna eurih teh misalkan orang bayangkan eurih teh sepertus rumah oh jukut jika jukut terusnya jangkung terus jukut jangkung di mana isi eurih teh akhirnya di pipir gunung nah jadi wangsalna eurih cangkangna jukut jangkung sisi gunung misalkan pipir gunung nah kabayang lah terus kabayang nah namanya naon eusina kurang teh eusina didinya kedah ayak engang anu sami sareng eurih berarti santena kedah ayak ke engang ih atau atanapi rih gitu rih kan rih atanapi ih gitu terus tak ada mal weh ada mal weh usi na tak usi teh nu disebat usi teh kedah ngegambarkan usi hate jantan te jukut jangkung pipir gunung ayak rih sisi jalan misalkan tetesak gitu
0: terus kepandak atau
1: kepandak nuka jika kepandak nuka dua teh usi na naon maksudnya kan gitu. Tah, pemisahkan usi mah kada aya ngebleskeun si hate, jantan tiasa didamel misalna hate abdi panas perih, artinya abdi teh nuju lawan cemburu gitu tapi ningal si eta jeung lain katanya kan hate panas perih mencik orang mah. Tata usina abdi aya ngebrehkeun heta. Pokona mah tah jadinya we ngadamel masalahna eurih, terus ngadamel si eurih teh keluna naon? Misalkan jukut jangkung pipir gunung kebayang eurih tetapi abdi teh yang eusina naon hate abdi panas perih tuh oh kapangi aya perih jadinya rih jeung eurih kan sami pacaket nah eta tiasa ngadamel jadi wawangsalana teh jukut jangkung pipir gunung hate abdi panas perih wangsalna eurih kitu ngadamelna teh jantan wangsalna heula gitu hoyong naon nu di tebak ku batur gitu. Nah memang ada macangkang, terus ngelama esina gitu. Terus kedah dalapan engang. Nah sudah mah kedah dalapan engang wae gitu. Margi meh tiasa dilagukeun. Jadi wawangsalan paparikan saran rakitan tiasa dilagukeun nanging simkuring mah tiasa ngalaguna. Jantan tadi teh seperti sindiran. Sindiran kan tiasa tadi dilagukeun sarang kendang, sarang kecapi. Eta kan sindiran opat pada lisan, dalapan engang. Terus teh raos pikeun dilagukeunana. Nah jantan orang Sunda mah pasti mun misalkan ada mal sisindiran paparikan atau pewangsalan teh dalapan engang. Rata-rata, tapi aya oge anu langkung gitu. Tah, eta teh margi hoyong muda karena sorana supados sae gitu. Misalna jukut jangkung pipir gunung dalapan. Terus hate abdi panas perih itu pasti dalapan gitu. Mual langkung ti dalapan ngang gitu. Tapi misalkan hoyong langkung itu sawios cuman biasana hese pikir ngalagukeunana gitu. Nah simpulnya kita acan ngerawasan nah, nah sebelah mana kan ya simpulnya mun awam ah, bisa wae dilagukeun gitu. Tapi kan ku sinden kali itu mah yuh hese cena ngangna meureun aya nanya kagok gitu nya kagok meureun aya sangang deui digemakeun nih kaluarkeun adana kanapkeun kan terterahan gitu.
0: Ngagilek geulik
1: kan. Oh gilek gilek mah kan kirang teh pamit 8 mah raoseun.
0: Kudu seur improv cenah.
1: Mun salapan mah cenah tapi pamit 8 mah enakeun gitu cenah. Kamu jadi simpulnya kayak kurang atas nah bet ya tengenakan segala gitu tapi sabada simpulnya naroskeun ka nya anu sok nyindenan atawa nya sok atawa bin sok nya anu sok ngawi nembang raoseun 8 pami pepujian ge 8 eling eling umat muslim muslimat langkung aya 8 pokoknya mah pujian mah 8 biasana sadayana 8 margi kan ari murang kali pemisahkan di masjid kan sok nyanyi pepujian nu eling-eling umat atau napi hayu urang salat eta pasti 8 pami urang ngetang mah gitu margi kakuping lagi enakeun di 8 mah kitu tiasa ku budak alit we tiasa gitu nya dihaleangkeun 8 engang mah tah naha bet di wawangsalan paparikan rakitan ge tiasa raosin teh eta 8 engang cenah gitu. Tapi nya kakuping lagi emang raosin pami 8 engang mah gitu.
0: Eta berarti lamun wawangsalan mah teu asal wungkul nya kumargi tinu bait kahiji teh urang kudu jujur ngajelaskeun aya nu naon teh jang
1: barangna
0: si wangsalana nya gitu atawa tebakanana
1: tebakanana atawa napi pamisakan aya contoh deui misalkan kanggo wangsalan teh
0: jadi moal dikaburkeun gitu kan nya.
1: Mun moal dikaburkeun ka mana jadi naon gitu.
0: Si cangkangna naon gitu kan.
1: Kamu paling ge pamisakan aya improv mah sakedik misalkan jiga jagon hileud. Jiga hileud. Sato leutik atil bulu. Kan atil bulu naon atil bulu. Tapi oh leutik atil bulu na gitu teh pamisakan kurang interpretasikeun hileud teh. Terus hasil tani aya buluan naonnya pikir-pikir hasil tani aya buluan oh jagong tah itu tadi tegaskeun deui nah habet jadi bedegong tuh jadi dinya jagong bedegong oh bener jagong geusina kitu kan hasil tani teh seueur nya nu buluan teh sanes jagong kungkul tapi ditegaskeun deui di pada lisan keduana nah habet jadi bedegong jagong ah iya kesina
0: gitu. Jadi hileud jagong
1: mun gitu. Jagong hileud atawa napi tapi seueur nama sih pamicangkang nama moal tebih tina barang anu digambarkeunana gitu. Misalkan bangkongnya sato nu hirup di dua alam misalkan moal mungkin jadi sato anu bisa luncat jadi gede moal mungkin gitu jantan bakal caket-caket lah ka wangsal anu dibade ditebakna.
0: Tina wangsalan paling pokok nutup wangkongan urang.
1: Jantan
0: pak. Supados lebih gampil gitu kan. Sok sanos tadi ge trip cipna. Cipningakeun gitu. Anu kedah diparatoskeun gitu. Ya.
1: Salah sama pang misalkan dina karya sastra mah tangtuna salianti teh antrik mah tangtuna kedah seueur maca sieun tina wa kitu. Bagi kan tina seueur maca karya-karya sastra urang teh jadi beunghar kosa kecap gitu. Dengan saukur yang nganggu eta-eta deui nya sempoleng ge nya ngajak ka sakumna kaum dangu nya hayu urang maca-maca di karya sastra Sunda gitu. Soalnya kan seueur muncul urang mah naon nu ngalantarankeun ayeuna budak mara ayeuna teh embung ngako nganggo basa Sunda lantaran seueur kecapna emang daunda kusuk basa aya nerda aya dahar aya tuang kan eta can kita naon jadi ah alim mah seueur Sunda mah kecapna tapi sabada dibaca mah oh geuning urang teh jadi beunghar kosa kecapna pami diajar mah kitu pami misalkan maca janggot misalkan terang lah pokoknya mah di sakuliah tubuh urang naon diajar bahasa Sunda nah eta tiasa kena dimekarkeun deui jadi karya sastra jadi sajak utamina mah kana wawangsalan kitu pan wawangsalan kedah beungharnya kosa kecapna misalkan kedah ngartos artina hileud kan kedah ngartos hileud teh naon kitu jagong sanes kana itu mah kedah seueur maca kedah sastra Sunda kedah maca pirang-pirang bacaan dina basa Sunda, terus tong hilap oge ngalarapkeun tadi anu kusim kuring tipsna ngadamel wangsalna, terus ngadamel cangkangna, terus ngadamel eusina gitu kan.
0: Tah kitu kaum dangu propat ngeunaan diajar nyeun wawangsalan nya. Dina cara ngamu mulai bahasa Sunda, dina wengi ieu hatur nuhun Kang Ilyas.
1: Siap.
0: Oge ka kaum dangu ngahaturkeun nuhun kana panitena, insyaallah sanes waktos urang guar tema nu sanesna. Ilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wartos-wartos anu penting diantawisna. Kasiapan pamarentah Jawa Barat dina nyanghareupan usum halodo panjang. Bandara Husein Sastranegara baris dibuka deui tur ngalayanan dalam rute wisata. Wartos salengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Dinama Pegna Wanci Halodo Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih ka para kepala daerah sangkan tatan-tatan dina nyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 garis miring PB.02 garis BPBD tanggal 1 Juli 2026. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung walikota sajawa barat. Para kepala daerah diperdih pikeun sagancangna ngayakeun gempungan

0: Sorban Palid Wilujeng Wengi Sampurasun ka sadayana kaum dangu di mana wae ayana tepang deui salam singkuring Raya Jaya dina acara sisindiran. Kira tos lebet acan ieu nya. Assalamualaikum. Mana ieu? Assalamualaikum. Sok kaleungit si Abah mah.
1: Banyak.
0: Ah, aya alhamdulillah.
1: Aya tuh.
0: Aya.
1: Aya.
0: Aya alhamdulillah.
1: Sanes apa tipayun Kang Roy?
0: Kulan. Kuma?
1: Basa juara dunia.
0: Ya.
1: Sepak bola dunianya.
0: Sepak bola teh ya.
1: Nya Kang Roy teh ngajagokeun mana Argentina?
0: Argentina. Ele.
1: Abah Spanyolnya.
0: Ahen.
1: Kira-kira kejini rada Kang Roy.
0: Kumaha tah?
1: Ke Angola, Batavia.
0: Ah.
1: Tibuana, Kaci Gempol.
0: Mm-hmm.
1: Sepak bola sadunia.
0: Ahen.
1: Juara naku Spanyol.
0: Ah, kitunya.
1: Kang Roy elehnya.
0: Eleh lah.
1: Tiga sibuk ke Sumenep.
0: Mm-hmm.
1: Cibego Jalan Muara.
0: Ah.
1: 2026.
0: Mm-hmm.
1: Spanyol jadi juara.
0: Wis mantap.
1: Kudu bayar ke Abah Kang Roy.
0: Beres lah.
1: Ke Muara Cisarua.
0: Ah.
1: Kaci Sela Pabrikina.
0: Mm-hmm.
1: Juara anu kedua.
0: Ah.
1: Sepak bola Argentina tah.
0: Tah eta.
1: Kedua sepak bola Argentinanya.
0: Ya, kedua.
1: Abah nu menang makanya Spanyol.
0: Oh, gitu.
1: Ganti Giganaria.
0: Ah.
1: Kejadi ke Batavia.
0: Mm-hmm.
1: Pamogi Indonesia.
0: Ah.
1: Jadi juara dunia.
0: Amin. Orang doakeun
1: we. Jalan Muara.
0: Mm-hmm.
1: Regok Candi Sukarasa.
0: Ah.
1: Spanyol jadi juara.
0: Mm-hmm.
1: Atau takdir nu kawasanya.
0: Laras.
1: Kan sakit we bahas na.
0: Ohon. Siap.
1: Amin teh pembukaan Persib mangaranya.
0: Nya kamari.
1: Kamari mangkaning diurang ngawitan teh ku
0: Persib. Alhamdulillah.
1: Hoyong eta na Piala Presiden.
0: Nya atuh.
1: Cikabah teh ieu.
0: Kumata?
1: Ticimala ka Ciraden.
0: Hmm.
1: Pada suka ka Cipedung.
0: Hmm.
1: Dina Piala Presiden.
0: Mm-hmm.
1: Dibuka ku Persib Bandung.
0: Eres.
1: Eres ente.
0: Eres. Lawan Arema.
1: Di Kapang ke Blok Kupat.
0: Mm-hmm.
1: Kaporib Jalan Karema.
0: Mm.
1: Di Lapang Jaya Karupat.
0: Mm-hmm.
1: Persib ngalawan Arema.
0: Ah, eres.
1: Di Porib ke Cidalima.
0: Mm.
1: Meli Channel ke Mang Olib.
0: Mm.
1: Persib melawan Arema.
0: Mm-hmm.
1: 1-0 menang Persib.
0: Ya, eres.
1: Ima kisah nyatanya.
0: Eres.
1: Kacan tinggi Pasir Gadung.
0: Mm.
1: Cicemi Kaliwat Deui.
0: Uh-huh.
1: Pamugi ka Persib Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Ting jadi juara deui.
0: Amin.
1: Aminnya.
0: Amin.
1: Ciwalen Lebur Cipadung.
0: Mm-hmm.
1: Katapang Jalan Ciruat.
0: Mm.
1: Pamain ti Persib Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Di lapang Tanang Singkuat.
0: Laras.
1: Katongo ka Pasir Gadung. Di Hejo Kampung Katapang.
0: Mm-hmm.
1: Bobotoh ti Persib Bandung.
0: Mm-hmm.
1: Lalajo langsung ka lapangnya.
0: Laras.
1: Laras gitu.
0: Laras.
1: Ala, sik atuh balas ku Kang Roy atuh.
0: Aya cengkirna ka lapa.
1: Hmm.
0: Menang mulung ti susukan.
1: Hmm.
0: Uli jeung wengi sadaya tepang. Hmm. Deui sisindiran.
1: Ya, gitu. Itu pokoknya mau dibalas deh, kunaon.
0: Ya, kunaon. Ya.
1: Sok.
0: Ya.
1: Sok dibalas deui.
0: Aya lampu di panganten.
1: Hmm.
0: Cangna nepi ka lamping.
1: Hmm.
0: Ulah hila palem Senen.
1: Hmm.
0: Sisindiran sareng kuring. Ya.
1: So, ini.
0: Nodenya. Purnama cangna pisan. Cangna nepi kalamping. Muga sing janten hiburan. Sisindiran sareng kuring. Kemikir deui.
1: Ai siliran teh Pang Roy.
0: Lan?
1: Ngalah urang di wahangan. Menang lele di tiran. Mangga urang sakarengan, kamu mulai sisindiran.
0: Leres.
1: Kacipakuring pada. Kacikole pamipiran. Lamun ngaku urang Sunda, kamu mulai sisindirannya.
0: Ya tuh kedah gitu.
1: Titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Sisindiran eta seni, mulai urang Sundanya.
0: Leres pisan. Kedah.
1: Titiran hiber nyirorot. Dina awi kana kopi. Sisindiran Abah Jangot. Manawi bahan katampinya.
0: Wah, pasti insya Allah.
1: Nah, ya mah judul nanti masyarakat yang raya.
0: Mata.
1: Kabuana Cicalengka. Ngaliwat Kacipaera. Ayeuna atos merdeka. Masyarakat sing sejahtera.
0: Amin.
1: Ticezea Kacilenta. Tungguan Lebah Cipatat. Kanya ahti pamarentah bantuan ke masyarakat. Katingkin ke Sukamana. Nangela jalan Cipatat. Pamimpin anu amanah ngabela ke masyarakat.
0: Coba
1: balas kurang mang gue, kurang mang Roy.
0: Gue ya tuh kur tulas tulis ya teh. Tulas tulis kan ya bah.
1: Gue apa adanya.
0: Ya.
1: Cici Gadung Kacirata. Ngaliwat jalan Cilugur. Tadi kampung, tadi kota. Masyarakat loba nganggur. Cici Abah Jangot, Abah Jangot. Gak bena moto jengajar atuh. Tak sayang jalan Kacingkin. Cici Paku Kacipatan. Harayang jadi pamimpin. Dipilih ku masyarakat. Dicingkin ke Parung Seram, dianterkan ke nu hajat. Pamimpin nu tanggung jawab. Merhatikan masyarakat.
0: Leres pisan.
1: Kacingkin kampung Cipatat. Cantigi ke Panjunan. Pamimpin jeung masyarakat. Pamugi sing sauyunan.
0: Amin. Insya Allah.
1: Dicaringin ke Cianjur. Kacipatat Sukamana. Para pamimpin jalujur. Masyarakat tumanina.
0: Leres.
1: Cantigi jalan Kacingkin. Cici Pahat Kacisaan. Pamugi para pamimpin sing sarehat walafiat.
0: Amin.
1: Kacibabat Kajayana. Cantigi jalan Cilenta. Masyarakat sadayana kabagi ti pamarentah. Abah kabagi kan lagi kudu kabaginya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Tadi mah teraskeun tadi masyarakat aina menikmat jeung raya.
0: Kumata?
1: Jere-jere. Katongo Pasir Karamat. Kahuma jalan kadinya. Aloh maparina nikmat. Kajalma di alam dunya.
0: Leres pisan.
1: Dati kupa pangaritan. Katongoh jalan kabitung. Rupa-rupa kanimatan. Di aloh mual kaitung. Karamat Pasir Kaliki. Biasa nanya katongoh. Nikmat dipaparin rizki. Tiasa impak sodako. Cici Pahat Kacisaat. Jajapkeun teras katongo. Nikmat sehat walafiat. Ngamalkeun parentah Allah.
0: Leres.
1: Cibiana Pasir Salam. Jalan katongo kasumul. Nikmatna agama Islam. Taat ka Allah ka Rasul. Sok bari dibalas ka lamun.
0: Baras we hiji lah.
1: Sok.
0: Ka sawah mawa pacul. Manuki ber kaleuweung. Seuri heula ulah manyun. Hirup ulah loba bingung.
1: Kade dalapannya kade.
0: Witing.
1: Dalapannya. Ame di lagu nanti dalapan ngang mengenahan sebagai yo. Pasir Cina Ciwaruga. Kaki kiri Cigonewa. Lima tina rumah tangga. Gaduh istri nu soleha. Eh dalapan ngang mah
0: yeah.
1: Si Diana katuranga di saat ke blok toge nikmat dina rumah tangga bojo taat ka caroge nya diturangga ke Panjunan digaruh ke Ciburia rumah tangga sauyunan nikmat gaduh ka sabhalanya Titigar duh kagang aleh di saat kampung Cikupa nikmat gaduh anak soleh taat ka inung ka bapaknya Titi sayong kacang kuang Titi jengkol kacimel pamihoyong nikmat tuang goreng jengkol asin sambalnya
0: Mawa payung usum hujan bias anyar diasakan utang loba gaya sultan selfie mulu poho dahar
1: gitu ayo nama abah leknya ringannya kumagi ai salat di hang agamanya. Kang rocok salat tara.
0: Alhamdulillah atuh bah.
1: Sapan katongoh ka Tegal Ilat. Kamurugu panenyoan. Aloh marentahkeun salat. Ku rasul tos dicontohan. Melak teh rek pireuma. Heulakeun di pasir salam. Sholat teh tiang agama adegen umat Islamnya.
0: Leres.
1: Kaporib jalan Cibuntu, unggal poe pulang anting, sholat wajib lima waktu, dinasa poe sapeting. Di saat lemur nutongo, tegal ilat, wasiati Rasulullah, kade sholat. Diki urang kacipelat, lemur gaduh dicicula, pami urang bade sholat, kedah gaduh wudhu heula, sok balas kela kuang roy.
0: Aduh, kela, kernulis.
1: Sana seher numanconan ingin melepatkan WA seher.
0: Alhamdulillah.
1: Aya
0: di Cihampelas Wilujeng Wengi aya Teh Epi, aya Pak Rohman, aya Kang Agus, Mami Heli di Maleer. Gitu biasa we ieu mah mamahan mah. Gitu Bah Glen di Bale Endah. Lujeng Wengi pokok nama kasadayana.
1: Pokok nama anu mancok kapro opat dina acara disiniran ku abah diduakeun. Mugi sing sarehat walafiat diparanjangkeun yuswana diseurikeun rizkina
0: ku
1: warga saroleh salehah ditebihkeun tina musibahnya.
0: Mohon amin.
1: Urang teraskeun tadi.
0: Teras.
1: Kacierang Tegal Ilat turunkeun di Lebah Pila pami urang bade sholat dipayunkeun komat heula kedah komat bade sholat teh kade komat jarani di pipir dauna beaku hayam. Salat mimitina takdir panutupna awe salam.
0: Beres.
1: Tiang sana kecirat kadinya ketegalilat. Panggilana di akhirat ditanya ibadah salat. Kampung salam tegalilat. Karomah jalan ka halim. Naku Islam tara salat. Eta mah jelema dolim. Cicirup ka cipelat, cirat jalan ka daka. Kerirup tara salat, di akhirat di neraka anu bilahnya.
0: Entong.
1: Si kukang roja, balai kukang roja itu.
0: Naonnya? Mawa awi sisi walungan. Kembang mawar mekar berem. Tong pundung ku omongan. Seri amis nambah encangan. Entos gitu we.
1: Tah ieu mah Kang Roy. Rarakitan Kang Roy. Heeh. Rarakitan mah panai sisi niran teh paparikan.
0: Nya.
1: Aya rarakitan aya wangsalannya.
0: Nya.
1: Pamira rarakitan mah tangkang sareng geus teh kedah nyambungnya. Contohna kieu.
0: Kumacing.
1: Sugan teh ka Ganaria. Keningan reka citarim. Sugan teh isi satya. Keningan awewe dolim tuhnya.
0: Geningan.
1: Lamun hayang ka Cipait. Mangka de ka patok besi. Lamun hayang loba duit, mangka de ulah korupsi nya.
0: Leres pisan.
1: Sugan teh reka cijaha. Ari pek reka ciloto. Sugan teh daek usaha. Ari pek gawena moto si gabak jangon. Eker naon kacirilin. Cik atuh balanya arit. Eker naon loba ulin. Cik atuh neangan duit. Namun urang daek ngarit. Sing daek nanya katongo. Namun urang loba duit. Sing daek impak sodako. Sing bukan Roy balas.
0: Mawa sama kaburuan. Manuk pit ngapung luhur. Hirup ulah kababayan. Loba seri, loba dulur.
1: Kumawe, itu penting mengaramekannya.
0: Ya.
1: Majar mana kaci gadung. Geningan kaca sarua. Majar maneh moa nyandung. Geningan abdi di dua. Abdi mah alim ka Bandung. Kajenteing ka lolohan. Abdi mah alim di Candung. Kajenteing lelengohan. Upami ka jalan upami jalan ka Bandung. Abdi mah bade kapira. Upami bapa rek nyandung, abdi mah serahkeun heula. Keur naon kada ieu kolot? Mending ge ka kadungora. Keur naon jadi nu kolot? Mending ge jadi nu ngora. Hayu urang ka biadah. Keur naon ka tegalilat? Hayu urang aribadah. Kurnaon teu daek salat teu balik Kang Roy.
0: Beritna lompat ka lumbung. Kawalungan mawa jala. Tong sieun kuring nyandung. Seri wae ulah lara.
1: Lalaki mah da. Jadi opat.
0: Nya. Seri wae kitu tanya tong sedih.
1: Ngan opat gai mata keribut mentong.
0: Entong.
1: Jadi enak tekorus mentong jeng doma. Wedi kan yang doma. Ramun hayang kata laga. Sing taat ka aki ulo. Ramun hayang ka sawarga. Sing taat ka Gusti Allah. Kernaon ulin kadinya. Tedae ka tegalilat. Kernaon hirup di dunya, kedaek ibadah sholat. Majar teh ngalah salada, geningan ulin kagawir, majal teh amal ibadah, geningan ukur nabiwir. Sugan teh kalemur salam, ari pek keras kapitir, sugan teh agama Islam, ari pek jelema kapir. Keur naon ka Cipait, teu daek nanya ka tonggo, keur naon loba duit, teu daek infak sodako, tinggal pala saena ti dinya.
0: Kaleuweung mawa tali. Mawa tampah ka dapuran. Tong sok gede teuing gengsi. Tong pundung ku guyonan.
1: Ada kene.
0: Iji-iji.
1: Sugan teh bade kamangrit. Geningan kalmur mawat. Sugan teh bade ka masjid. Geningan ukur ngaliwat. Munnya ulin ka tonggo. Sing daek ngalasalada. Munnya iman ka Allah. Sing daek amal ibadah.
0: Leres.
1: Itu saha nyuhun dalab. Geningan ti cidurian. Itu saha nu di jilbab. Geningan ka pangajian. Keur naon ka Tegal Ilat. Cik atuh maleuri ager. Keur naon teu daek salat. Cik atuh gerak leuleugeur. Majar teh loba salada, geningan malak suji. Majar teh getor ibadah, geningan hayang kapuji. Lamun hayang kacikuya, mangkade ulah karahong. Lamun hayang dipercaya, mangkade ulah ngabohong.
0: Laras pisan. Lamun
1: ngabohong tara.
0: Teu.
1: Tara. Kudaek kecil. Kudaek kecil lemu. Mangpaat sauro mang erat. Kudaek nyar ilmu. Mangpaat dunia akhirat. Sugan teh meser salada. Geningan balanya tomat. Sugan teh bade ibadah. Geningan tedaek sholat. Majar maneh katibabat. Geningan reka sarina. Majar maneh bade tobat, geningan migawe jina. Yurang ka pagendingan, mangkade di parapatan. Yurang sili elingan, mangkade kagoda setan. Sugante ka pasir jati. Geningan kalmur junti. Sugante isi sajati. Geningan awe kunti. Sugan teh reka cisea. Ari pek ka bojong sara. Sugan teh isi soleha. Ari pek bohong na para. Majar teh ka cisalada. Hayang kalemur karoma. Majar teh bade ibadah. Hayang gawe sebeh mama. Majar maneh ka Ciptarim. Geningan reka gang salim. Majar maneh isi alim. Geningan awewe dolim. Sugan teh reka Cibubur. Ari pek reka Cigentur. Sugan teh moal reka bur. Ari pek setan nu ngatur. Sok balas dirinya tuh.
0: Iji we lah. Ka pasar meuli sirsak. Daun petai hejo rata. Seri bae ulah galak gitu. Seri bae mawa bagja.
1: Telapak ningan gabe.
0: Oh iya.
1: Itu saha di pahlawan.
0: Saha.
1: Geningan menigaraya. Itu saha nu ngalawan geningan istri buaya. Majar maneh ka Cisela. Ari pek kalemur hilir. Majar maneh bade bela. Ari pek ukur nabiwir. Keur naon ka Cirahong. Cik atuh kalemur tipar. keur naon loba bohong cik atuh seueur istighbar.
0: Leres.
1: Sugan teh ka Cibiana paingan ka Pasanggrahan. Sugan teh pancen imana paingan pada Magahan. Mangka de di Muawana urang tong ka Ciramaya. Mangka de jaman ayeuna urang tong gancang percaya. Hayu urang ka Soreang di ditu ulah gagabah. Hayu urang Tarareang di ditu nuju musibah. Sugan teh ka Cimalaka geningan ka pamipiran. Sugan teh henteu cilaka geningan keur kabanjiran. Majar teh rek ka Cipait geningan keur ka Ciinyuk. Majar teh keur loba duit geningan ka warung nganyuk siga Kang Roy. Majar maneh ka Cilaki ari pek keur ka Cigentur. Majar maneh boga rinci ari pek ditipu batur. Hayu urang ka Baraja atuda rek ka Cipait. Hayu urang balanya atuda teu boga duitnya. Sok ayeuna bari dibales tinya moal.
0: Iji isuk-isuk minum kopi. Manuk pit hiber deui. Seri saeutik mahugi. Hirup ulah silih dengki.
1: Ulah.
0: Tos.
1: Ulah. Si urang kecidurian. Mengpeng ayah urang lemur. Si urang kepanjang pengajian. Mengpeng ayah jatah umur. Kernaon di lemur ahong.
0: Naon.
1: Kudu gancang kacibabat. Kernaon hirup ngabohong. Kudu gancang geratobat. Lamun ayam kaci gentur. Mangka deh tekaci anyur. Lamun ayam lawa batur. Mangka deh hirup sing jujur. Suganteh loba salada. Geningan. Gening tara mawak. Tomat sugan teh osok ibadah geuning tara daek salat. Abong-abong boga arit geuningan tara dipake. Abong-abong loba duit geuningan infak talangke. Tah ieu mah teguh Kang Roy.
0: Siap.
1: Wawangsalan ka ditu biasa ya, wawangsalan abah mah. Teguhna teh tungtungna nya.
0: Siap.
1: Nunggi tewak ujang narko. Kasusna kum meniloba.
0: Narkoba.
1: Narkoba. Tah gitu. Ula udud cek juragan. Dicarek meninya haja.
0: Ganja.
1: Ganjanya. Nunggi darken bararisa. Ayah oge ibu-ibu.
0: Sabu.
1: Sabu pinter adrian. Keur hayang meningah ngahara. Keur hayang meningah hero. Nu dagang teu aya izin.
0: Heroin.
1: Heroinnya. Dina pesak teu barabe. Katewak bisa cilaka.
0: KBK.
1: BK-nya.
0: Obat.
1: Pan BK mah dipesakan.
0: Iya. Yeah.
1: Nugaredeg tujuh jalmi. Ngomong aku meni keras.
0: Miras.
1: Mirasnya. Kerte eling. Nyete koplo. Ditewaka, ditewak. Taya alesan.
0: Oplosan.
1: Oplosannya. Diharamkan ku agama. Karunya ayanu nyabok.
0: Mabok.
1: Maboknya. Keinget ka indung bapak. Ka baturna pada ngarah. Ku baturna pada ngarah.
0: Parah.
1: Parahnya. Aduh. Isaan. Malam roboh mah sobat teguh nage kukang gareng sahaya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya si jago teh anu saha. Bejana anu buiam.
0: Hayam.
1: ayamnya digiringkan ku BN. Kuno bogana dipentog.
0: Entog.
1: Entognya. Nogasin ke reklame. Dibagikan di kamari.
0: Meri.
1: Merinya. Panjang beheng cek Mang Aso. Sada peting sok hariwang.
0: Soang.
1: Soangnya. Jadi kurungan hanyakal. Numalingku dihukum.
0: Nah, nanti bete bah, ulang.
1: Jadi kurungan hanyakal. Numalingku dihukum.
0: Kalkun.
1: Kalkumnya.
0: Kalkun.
1: Di deretan ngagalimer. Meni lucu ngarampayak.
0: Yak.
1: Di deretan ngagalimer. Meni lucu ngarampayak.
0: Merak.
1: Meraknya. Di kurungan make lampu. Para naik meni bayuh-yuh.
0: Puyuh.
1: Puyuhnya. Diapungkeun sok dijajap. Mawana sing hati-hati.
0: Japati.
1: Japati pinter geningan. Pinter. Ya. Pinter ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya ye naon ye.
0: Ya sok.
1: Urang tuluykeun ye. Kayeuh mah sayuran kudu dijawabe nya.
0: Iya. Iya, rata penyiar kudu pinter.
1: Di pelat di sawah tukang. Alarus meni jarangkung.
0: Ya, kangkung.
1: Kangkung hebat. Binina kudu singoba. Melakulah dinu hiem.
0: Bayem.
1: Bayem hebat.
0: Eta teh ning si Popey.
1: Jualan kumang salah. Kelalap sorbi ada.
0: Salada.
1: Salada. Ah, beres satu.
0: Karena kasekars.
1: Mungkin kapa aso. Kisawah anu besin.
0: Sosin etama.
1: Sosinnya.
0: Nya.
1: Di kebon tu aya warang.
0: Teng.
1: Kubanar asos di cangkol.
0: Engkol.
1: Engkolnya aduh. Pinter. Di pasar sok make tempe. Kabitaeun bisi ngacai.
0: Petsai.
1: Petsainya.
0: Yeah.
1: Gitu. Kasawah sok rebun-rebun.
0: Bun.
1: Tuturus di paduracis.
0: Buncis.
1: Buncisnya tuh gitu tuh. Sok pahit sama si bapak. Sibu meni daria.
0: Paria. Paria. Paria
1: hebat. Aduh.
0: Resep. Resep paria.
1: Ayana naon deh ya. Ayana. Di ala urang pageto. Barem sahur mang omat.
0: Tomat ya tama. Pelakuring tomat bah.
1: Tomat. Bisaan. Rada luwih ti merica. Dipasihan kupalebe.
0: Cabenya.
1: Pinter. Si kaina tigang roya itu ayat daya.
0: Iya ayat itu mamahan jana.
1: Naon ti mamahan.
0: Si bante ka Bandung padahal ka Garut jana. Si teteh di Candung jadi Camberut.
1: aduh ki. Dibalas ku abah janggot namanya.
0: Iya.
1: Kabanyaran ka Soreang. Ka Bandung kada yeuh kolot. Panasaran can ka Soreang. Rek nyandung ka buruk kolot. Cing kukang roy balesna.
0: Iya ya we ati. Pak Ilham di Sumatera Selatan nya cenah. Leujeung wengi cenah Bang Roy sareng Abah Janggot cenah alhamdulillah terhibur cenah hatur nuhun. Ya.
1: Aya keneh, aya keneh.
0: Aya. Tadi kan tadi teh nya. Nya, ti mamahan mah eta tadi cenah. itu Abah.
1: Dibalas ku Abah tadi.
0: Abah Sutaryat.
1: Ke Banjaran, ke Soreang, ke Bandung, ke Dayeuh Kolot. Iya. Yeah. Panasaran can ka sorang rek nyandung ka Buruk Kolot. Dan ulah siga Kang Roy.
0: Kumaha tah?
1: Bejakeun teh Kang Roy. Kaleles ka Kadungora.
0: Heeh.
1: Buah batu Dayeuh Kolot. Ari es di Nungora. Lebahnya tuh di Nukolot.
0: Pinter kodek. Pinter kodek kita tengarana teh.
1: Tadi ari kapungkur mang rohnya. Nah. Rarakitan kapungkur. Abah ge keleutikeunna terus dikarawihkeun ku juru kawih teh.
0: Kumata.
1: Sepanjang jalan sore yang
0: tentet
1: mulai di aspalan
0: tentet
1: sepanjang acan ke sorang mulai di akalan tentu baru kebelumbak kaca mengweb emang Roy
0: kumaha.
1: Luka rumpak kaca tak ayo rumpak abah jangot makia
0: tedet dia tetes asan mah.
1: Oh tedet dia
0: nya
1: tak rumpak abah jangot makia ngeroy
0: macing.
1: Sepanjang jalan Cilaki mualeh babalapan sepanjang ayah salaki mualeh di kekepannya. Sepanjang Irura Rajo mualeh kakawihan sepanjang ayah pun bojo mualeh di tinihannya. Itu tuh Pak Ilham tuh nuju mancok.
0: Iya. Yeah.
1: Kangasa pasir salam. Ngaliwat kamu awana. Kapangasa Bapak Ilham. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Aduh, dikbal Sukang Roya tuh.
0: Iya. Yeah. Oh, tadi we. Aya lampu di panganten cangna nepi ka lamping ulah hilap malam Senin sisindiran sareng kuring.
1: Ya gitu. Mana ya Pak Kang Roy?
0: Kuaha?
1: Kula mah ku Kang Roy di tepi kana teh sindir Abah jawat make Kang Roy.
0: Anu mana sok cing?
1: Di muka mi kalolohan.
0: Di muka mi.
1: Jaga baya kaki sepan. Alim lami lelengohan te aya anu ngekepan. Aduh, Kang Roy, alhamdulillah nya.
0: Iya.
1: Moge urang lepetan acara siniran teh. Abah sareng Kang Roy teh sing janten ama ibadah Kang Roy nya.
0: Amin.
1: Aduh da, seueur anu mancona ge kaum dangu Kang Roy.
0: Mohon.
1: Ya, kaum dangu pasifnya.
0: Iya, leres.
1: Kaum dangu pasif seueur da ka abah we. Kada sok nu dongkap seueur nu dongkap Kang Roy.
0: Mohon.
1: Anu sok sisindiran di RT Abah jangot ieu nya.
0: Mohon pan ka abdi ge aya nu sok ngawe a kitu ka nomor pribadi.
1: Ya.
0: Abdi cenah sok manco sisindiran cenah. Anu Kang Roy ya. Sareng Abah Janggot cenah kitu. Oh, hatur nuhun atuh cie teh. Ngawe a atuh sareng abdi teh kitu beh rame.
1: Komo pami terang namina mah ku Abah di bari siniran.
0: Aya sok ieu ya, Abah Glenn, si Mami Eli eta teh. Pak Rohman.
1: Elinya.
0: Teh Epi aya di Bicamplas.
1: Seueur nu siniran teh nya.
0: Pokona pasihan di Muti Abdi mah ieu we purnama cangna pisan cangna nepi ka lamping mugi sing janten hiburan sisindiran sareng kuring.
1: Kuring aduh ampun aya kene waktu kaya kene
0: aya 2 menitan deui.
1: Mun aya kene waktu mah urang ieu.
0: Naon?
1: Ieu mah sana di siniran imam Muruakanti Kang Roy.
0: Ah, sok atuh.
1: Ieu mah sana di siniran Muruakanti. Diri urang sadayana. di Allah nu gaduhna, masing taat kamantena, sholat wajibna waktuna.
0: Leres.
1: Diri dipake ibadah, Allah nu wajib disembah, teringkar di Quran sunnah, hirup di dunia moga pah. Diri paparin ti Gusti, kamantena singa bakti, waktu sholat garu mati, ibadah sing ayah bukti. Ima sana sini dan meruakanti. Diri hoyong selamat, kalau kedah sing caket, karena Quran masing memet, ama ibadah na lebet. Diri dipake tutulung, kamantena menutulung, Allah anu Allah nu mahalinuhung, moa ayah nu kalangkung. Karena diri kudu lebar, aturan ulah dilanggar, ibadah kedasing sabar, kalau seer istighbarnya.
0: Beres.
1: Kudu bisa jaga diri, geningan teu babari, loba setan balawiri, najakna henteu kaciri. Mun diri teu daek salat, jalma nu dolim hianat, kudu ganjang gera tobat, cilakana di akhirat. Diri dipake tuh jujur, pagawean nipu batur, hirup jadi jalma kupur, disiksa di jero kubur. Diri dipake korupsi, hirupna eueuh karisi, dipariksa ku polisi, pangsiun jari di besi. Dinur jadi cilaka, harta bana nanya caka, najan gesilaka buka, dipariksa ku KPK. Diri dipake curaling, duit negara dipaling, dikatu gerak reling, istighfar berang jeng peting. Nah gitu karanya.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh alhamdulillah karoy. Kabagai nu nelepon ye.
0: Oh, pan.
1: Manco cenah. Anu pamungkas sama ge Mang Roy.
0: Kumaha kumaha?
1: Ka Cibatu naik angkot. Ka Cisaranten jalana. Sakitu ti Abah Jangot. Hapunten ka sadayana.
0: Sami-sami. Muhun.
1: Abah baturan mono Kang Roy.
0: Di mana?
1: Kayaknya apunten kalepatan Abah Jangot
0: sami-sami
1: mungkin di ku Kang Raja apuntennya
0: insyaallah pan anu biasa teh Abah ti abdi mah pasir impun ka Cirenggot terusna ka Panyingkiran hatur nuhun ka Abah Jangot ngadugikeun si sindiran.
1: Amin. Mugi sing jantel amah ibadah ngeranya.
0: Amin.
1: Abah Jangot ngabewarakeun si sindiran di proopat teh.
0: Malam
1: Senin sareng malam Rebo.
0: Nah, kitu.
1: Upami malam Senin mah abitana ti tabuh salapan. Upami malam Rebo mah ti tabuh dalapan nya.
0: Dalapan. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami.
1: Mangga dikantun Mang Web.
0: Mang Roy.
1: Kang, sama
0: gue tuh,
1: sama Roy-nya.
0: Iya, bos. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kaum dangu si sindiran di Nawangi. Ya, mudah-mudahan. Sing janten nih, hiburan. Purnama cang napisan, cang nanepi kalamping. Mugi sing janten hiburan si sindiran sareng kuring. Wilujeng ngubengi kasadayana cak.

Ranca Upas. Lengkapnya Kampung Cai Ranca Upas merupakan tempat bumi perkemahan di Ciwidey yang sudah terkenal. Di sini terdapat areal camping ground, penangkaran rusa, juga pemandian air panas beserta waterboom. Semuanya dibingkai dengan suasana pegunungan dan udara segar khas Bandung Selatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
7: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
6: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peuting wengi ieu. Lagu-lagu pop Sunda alternatif baris nyarengan kaum dangu ngajajap nu bade istirahat dina wengi ieu. Anu masih gaduh aktivitas, mudah-mudahan sing enggak rengse nu di pidama. Mudah-mudahan oge nu siap-siap bade icalan. Mudah-mudahan sing laris manis tanjung timpul nya. Barang nah habis artos ngumpul. Wilujeng wengi kasadayana, mudah-mudahan sing janten hiburan oge nambihan ilmu sang reng pengawar urang.
1: Hariring peuting.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat.

Basisir tempat carita urang, bangsa ombak nembak karang, mangsa ombak sing arumpal murusisi basisir. Basisir urang, basisir anu endah, lautna biru bersih, kesikna bodas ngampar, dipapaes ku angin nungahi liwir, matak genah, matak betah. Basisir tempat dulur-dulur urang lalayaran, kadang berang, kadang peting, kalan-kalan tengah peting nepi ka subuh. Sabab didinya dulur-dulur urang neangan bekal hirup pikeun anak pamajikan. Dina laut basisir numayak paksa tungtung deuli, anu geus nyadiakeun rupa-rupa bekal kahirupan pikeun manusia, anu moal saat ku lobana turunan, moal saat ku panjangna waktu. Sabab nu maha kawasa di dieu geus nyeun hiji kasaimbangan, nu baris tetep saimbang ayana. Tapi kahade urang ngabogaan tanggung jawab ka eta basisir.

wari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi maneh namo pohokeun ayana basisir anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusia ngan bisa nguras eusi beuteung basisir, bari teu bisa ngajaga waruga basisir. Manusia ngan bisa ngabalaan kadut basisir, bari jeung teu bisa mulasara awak basisir.

0: Wilujeng wengi basisir, tempat kuring imut lelep jeng lambak ancin. Nemrakin gumerendeng naja jantung, nuta waleh awor jeng gumulung, dinasaban panto langit hate. Ancin tetep imut kakuring, baringa hari ringkin rumpa kakawih asih, nelemkin lelembutan nuguligah, motah ngendek-ngendek sukma. Kuri ngahurun balu na amparan kesik basisir, ngaraga meneng dina tungtung carita hiru, milang-milang lampah nuka sora. Ges nepi ka mana lampah kuring? Peting iya, angin basisir marengan renghap kuring, ngegeterken kelebet rasa nu cicing te usik-usik, ngait jeng jelgurna sagara nu mirip talakon.
1: Basisir diantep sahirupna, da memang kitu tugasna tinu maha kawasa. Basisir aya di sabudeureun manusa, sangkan manusa bisa manjangkeun tuturunan kalayan benang kabagjaan ti basisir. Ieu kerteg-kerteg nu aya di sabagian hate manusa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun. Bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini Senin 27 Juli 2026 bertepatan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Dan kami sampaikan juga kepada Anda kaum dangu bahwa hari ini pun diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Baik, kami hadir tentunya menemani Anda hingga pukul 12 siang nanti dengan ragam acara yang kami persembahkan menemani pagi hingga siang nanti dalam aktivitas Anda. Baik, Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan, kemudian Wangkongan atau Obrolan Kacida kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan Gelar Kawi Pasundan. Dan di penghujung perjumpaan kita nanti akan kami akhiri dengan Wangkongan atau Obrolan UMKM. Baik, omdong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kami harap tentunya Anda menjalin kebersamaan bersama kami pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita di Wanci Carangcang Tihang, kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Cahaya Pagi kali ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang karena satu dan lain hal kami tidak dapat menghadirkan narasumber secara live. Baik, Om Dangu, selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kom Dangu, di mana saja Anda berada. Ya, terima kasih setia bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Di pagi hari ini, sajian acara Cahaya Pagi ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita

0: Semua ya, kaum dangu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semua. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan sajian acara Cahaya Pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber yang setia, Kang Muhtar. Assalamualaikum, Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Damang.
1: Alhamdulillah sehat seperti biasanya.
0: Teteh Naya, Mang. Alhamdulillah. Kaum dangu, ya alhamdulillah kita semua bisa bertemu meskipun di udara tentunya ya dalam sajian acara Cahaya Pagi ini. Kang Muhtar, Bapak Ustadz, topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini
1: adalah tentang menuju berkah dengan ukhuwah.
0: Ya, mudah-mudahan tentunya ya diawali dengan pagi hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dengan ukhuwah yang bisa menjadikan pintu berkah. Mangga dihaturanan kanggo Pak Ustad, kanggo maparkeun paparanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, rabbi sahri sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 Bandung, yang dimana minggu lalu kita sudah berbicara banyak mengenai konsep Tauhid. Jadi konsep Tauhid ini kemarin-kemarin kita membahas mengenai makna, banyak makna yang kita bahas sebetulnya. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba, bagaimana caranya kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan maju ke ranah sosial yang tentunya dalam Islam pun ada konsep yang disebut hablu minallah, hablu minannas, hablu minal alam. Jadi bagaimana hubungan kita baik kepada Allah, kepada manusia, juga kepada alam. Nah, kemarin kita berbicara hubungan kita yang baik kepada Allah. Mudah-mudahan minggu kemarin kajian Tauhid sahabat dangu dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan dalam hatinya sehingga sahabat kaum dangu kemarin melaksanakan apa-apa yang disarankan oleh Kang Muhtar seperti beristighfar 100 kali lalu membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali dengan banyak fadilah, yang tentunya fadilah utama adalah keberkahan untuk keluarga, ibu, bapak, kaum dangu dimanapun berada. Baik kaum dangu dimanapun Anda berada, kita sekarang berbicara masalah pintu berkah dengan ukhuwah. Kalau berbicara masalah ukhuwah, yang artinya itu adalah persatuan dan kesatuan. Dalam Islam, persatuan itu ada tiga maknanya. Yang pertama adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia. Ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Dan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan karena bangsa dan negara. Kita tahu tidak lepas daripada Islam itu dengan Indonesia. Dan di Indonesia banyak sekali perbedaan yang menyatukan, yang melahirkan kesatuan dan kesatuan. Contoh dari bahasa, lalu ada dari budaya, ada dari pakaian, dari makanan. Bahkan keunikan Indonesia itu saking berupa-rupanya, itu mohon maaf, Allah itu menjadikan orang Indonesia, menciptakan orang Indonesia itu ada yang hidungnya mancung, ada juga yang aduh mohon maaf jangan dijawab pendek takut tersinggung, kurang mancung jawabannya. Ada juga yang tinggi, ada juga yang bukan pendek tapi kurang tinggi. Ada juga yang kurus, ada juga yang bukan gemuk tetapi menikmati daripada rizki Allah Subhanahu wa taala. terlepas daripada itu, bahkan di dalam bahasa kita beda-beda. Ada dari bahasa Sunda, Betawi, Jawa, dan sebagainya. Maka ini menjadi salah satu alasan ya teh, kenapa kita sholat itu pakai bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa masing-masing susah. Contoh kalau kita di bahasa Arab kan seragam nih, Allahu Akbar. Nah, disatukan sama Allah itu dalam bahasa Arab. Nah, ini kebayang lamun misalkan bahasanya beda-beda. Cek orang Sunda, Allah Maha Badaga. Cek orang Jakarta, Allah Maha Besar. Cek orang Padang, Allah Nan Gadang. Wah, mual benar. Makanya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dijadikan menjadi satu kesatuan dengan adanya yang disebut sebagai Lughatul Arabiyah atau bahasa Arab. Maka persatuan-persatuan ini harus kita jaga, baik itu persatuan antar manusia, persaudaraan antar Islam, persaudaraan dengan sesama saudara kita di bangsa dan negara. Karena pada faktanya kita tidak akan bisa lepas daripada tiga hal ini. Dimana kalau misalkan kita ingat dulu panutan kita Bang Haji Roma Irama pernah mengatakan dalam satu kutipan lagunya, 103

sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada. Jalan-jalan memakai kuda, tidak lupa bertemu dengan si Pak Eka. Sudahlah, meskipun kita berbeda-beda, tapi ingat kita masih satu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu sahabat kaum dangu, yang menjadi rujukan daripada persatuan itu, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Al-Ayah Shadaqallahul Azim. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ditambah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kita misalkan banyak bertanya bahwa kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, karena itu merupakan salah satu kodrat dan takdir yang Allah ciptakan untuk kita sebagai hambanya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul adzim. Kata Allah di sini, sahabat kaum dangu, ya ayuhannas, hai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, juga menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Fungsinya apa? Lita'arofu. Inna akromakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisiku, kata Allah, atqakum adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha alim dan maha mengetahui. Hadirin, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, ayat-ayat yang tadi telah disampaikan itu merupakan anjuran adanya persatuan. Dengan adanya persatuan tentu kita akan adanya perdamaian. Jangan sampai kita ini menjadi bangsa yang terpecah belah. Ukhuwah kita di dalam sesama agama Islam itu jangan sampai pecah. Saya kasih tips ya untuk sahabat kaum dangu, khususnya ibu-ibu. Bagaimana itu untuk menerapkan kesatuan dan persatuan di masyarakat antar tetangga? Satu sebetulnya, Bu. Jangan melihat rezeki orang. Karena kadang kita kalau melihat rezeki orang itu timbul rasa hasud, timbul rasa dengki yang melahirkan pecahnya daripada persatuan. Ada bingung atau ai nama sahabat dangu. Kumaha deuk teu kesatuan kumaha, tatangga nu belah kenca kabeli mobil sesek napas. Anu belah katuhu kabeli imah abus ruang ICU. Geus nyaho abus ka ruang ICU teh apaan, pedah ku iri ningali rejeki batur, ditengok ku ibu-ibu majlis taklimna, nemen teuing ieu nu namina majlis taklim teh ibu kumaha euceu. Kamari teh ibu teh tatangga teh meni luar biasa kumaha kitu. Nyakan anu belah katuhu teh geningan kabeli imah muhun terus, nu belah kencana kabeli mobil muhun terus, eceh terang teh di payunan bumi eceh naon. Aya naon deh emang tetangga teh beli naon deh. Eta mah eceh meli, pokoknya mah meli emas sagede nateng sagede pelek teng baja. Aduh, eta mah sahabat dangu teh katulungan kecelek langsung serangan jantung. Maka salah satunya itu adalah menghadirkan konsep daripada ukhuwah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ataupun ukhuwah islamiyah, insaniyah, dan basyariyah. Itu merupakan ukhuwah-ukhuwah yang harus kita relevansikan. Karena kalau kita melihat daripada surah Nabawiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berhijrah ke Madinah, sahabat kaum dangu, itu di Madinah itu tidak hanya ada agama Islam, tetapi agama Nasrani, juga agama Yahudi pun ada. Dan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka? Tidak. Maka dibentuklah ada yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah simbol bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima adanya perbedaan-perbedaan dalam suatu negeri. Maka kita lihat, justru dengan ada beda-bedanya ini, perbedaan yang melahirkan kesatuan, juga ada persatuan, ini menjadikan diri kita menjadi satu. Mungkin sahabat kaum dangu, ibu dan bapak pun dulunya beda-beda. Dan tapi mohon maaf, kalau masalah persatuan dalam urusan rumah tangga, itu mohon maaf, ada istilahnya, kalau barang yang sudah dibeli tak bisa ditukar kembali. Karena mungkin kan dengan adanya perbedaan, kalau dalam menuju kesatuan dalam cinta itu kan biasanya ada sistem ta'aruf, PDKT, pendekatan dan sebagainya. Tapi karena ini dengan yakinnya terlalu yakin, saya dengan si Akang mah insya Allah bahagia. Tampannya juga tuh seperti Arjuna, gagahnya seperti Gatot Kaca dan sebagainya. Aising horeng pas keur beres hajat, pas peuting nanti eta salaki jero hate eceuk teh na kieu geuning aslina mah, ya Allah. Tapi punten sahabat dangu, barang yang sudah dibeli tak bisa ditukar kembali. Wayahna. Nah maka sahabat kaum dangu dimanapun berada, jangan pernah kita menganggap perbedaan itu adalah sebagai masalah yang sangat besar. Karena sejatinya sejak dulu Allah pun telah menciptakan karakter manusia itu berbeda-beda. Makanya ada Habil dan Qabil, pembunuh dan tidak yang dibunuh. Lalu Allah juga menciptakan manusia dengan sifat Nabi Musa alaihi salam juga dengan Raja Fir'aunnya. Lalu ada dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrudnya. Hal-hal perbedaan inilah yang sejatinya justru mengokohkan persatuan kita. Bagaimana kita harus berbuat baik kepada manusia, baik yang seagama ataupun yang tidak seagama. Karena belum menjadi salah satu, dulu ada satu riwayat, ini menjadi tamparan keras untuk kita semua. Bagaimana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada tetanggaku," kata sahabat. "Dia pandai ibadah, tahajudnya gak pernah kelewat, baca Qurannya hampir tiap jam, hatamnya hampir seminggu sekali, sedekahnya gak pernah kelewat, puasa sunahnya selalu dijalani. Tapi ya Rasulullah, ini tetangga saya, ya Allah, ya Rabbana, buruk sama tetangganya. Gak pernah nyapa, gak pernah ngasih makan, padahal tetangganya ada yang kelaparan, sosialisasi dengan tetangganya buruk dan sebagainya." Yang menjadi pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana nasib sahabat ini? Bagaimana sahabat nasib daripada tetanggaku ini? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fahuwa ahlin nar." Itulah yang disebut sebagai ahlin neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Makanya jangan sampai tatkala sahabat kaum dangu terlena dengan ibadah itu melupakan daripada hak-hak daripada kemanusiaan. Karena bagaimanapun persatuan dan kesatuan itu dapat kita raih dengan adanya sosialisasi kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ibadah seibadah-ibadah na orang, ibadahnya kita itu ada bantuan dari orang lain. Contohnya, kita ingin sholat, rajin sholat. Yang menentukan sholat itu siapa? Kementerian Agama. Kementerian Agama orang bukan? Iya jelas orang. Apalagi kalau misalkan kita mengatakan dah hidup kita mah sendiri, kita bisa individu, kita idealis. Rada keeng, rada hariwang. Kenapa keeng dan hariwangnya? Kabayang kenalika jana-jana, nanya mandi sorangan, sholat sorangan, ngubur sorangan. Duh hariwang. Nah maka sahabat kaum dangu, sekali lagi persatuan dan kesatuan ini harus kita jaga. Baik sahabat kaum dangu dimanapun berada, kita break sejenak dulu untuk merefreshingkan hawa pagi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi kajian cahaya pagi ini dengan beberapa materi-materi yang belum disampaikan mengenai pintu berkah dengan ukhuwah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Republik Indonesia Pro 4 Bandung.
1: Ya, kaum dangu, menarik sekali paparan dari Bapak Ustadz Muhtar bahwa persatuan dan kesatuan bisa stabil dengan cara sosialisasi. Tentunya paparan ini akan kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Ada Panon Poe.

Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlari. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, "Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi?" Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaihi.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Komdangu, di mana saja Anda berada, masih ditemani oleh kami dalam sajian acara Cahaya Pagi di Pro 4 AM 540 kHz. Iya, masih bersama narasumber kita Bapak Ustadz Kang Muhtar, masih dengan topiknya Ukhuwah Pintu Berkah. Mangga Pak Ustadz, kanggo dihaturanan, kanggo neraskeun paparanana.
2: Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbicara masalah mengenai ukhuwah dari pengertian dan sebagainya. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menerapkan konsep ukhuwah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan kita merasa benar sendiri. Jangan egois. Karena kan Lesti juga kan ngobrol dalam lagunya,

0: Kadangkala sahabat kaum dangu merasa benar sendiri itu adalah kerugian yang amat besar. Maka banyak para ulama-ulama yang mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan akulah yang paling pintar, sejatinya dia adalah yang paling bodoh. Dan ada juga orang yang mengatakan akulah yang paling bodoh, sejatinya dia adalah orang yang pintar. Maka kalau kita ingin ukhuwah, persaudaraan kita ingin berjalan dengan baik, maka turunkan tingkat keinginan kita dalam mempertahankan kebenaran. Bukan berarti tatkala kita sebagai manusia kita tidak memiliki hak untuk mempertahankan kebenaran dan prinsip kita. Oh tidak. Kita sebagai manusia, apalagi kita umat yang beragama juga berbangsa, kita memiliki hak untuk mempertahankan pertahanan kebenaran ataupun prinsip kita. Yang dimaksud di sini adalah jangan egois, adalah tatkala kebenaran kita ini ingin dipaksa, di mana pemahaman kita ingin direalisasikan atau ingin diiyakan oleh seluruh publik. Nah itu yang salah. Karena tadangkala sebagai umat yang beragama kita harus mengakui bahwasannya tidak semua orang manusia ini sependapat dengan kita. Jadi jangan sampai dengan adanya egois. Kita bisa lihat beberapa fenomena-fenomena yang telah berlalu, bagaimana dengan sikap yang keras, dengan egois, dengan kita mengatakan bahwa kitalah yang paling benar, tidak ada yang terbaik daripada kita. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya perpecahan-perpecahan yang terjadi di Indonesia ini karena hal-hal yang demikian. Jadi makanya kalau di Sunda itu ada yang disebut sebagai handap asor, DPDP. Nah, jadi kita harus adem, kita harus rengkuh, kita harus tawadu. Jangan sampai, apalagi kalau kita di depan orang-orang alim, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang dekat sama Allah tuh, jangan sampai kita menjadi merasa paling baik di antara mereka. Konsep yang kedua adalah tatkala kita ingin menerapkan ukhuwah adalah jangan sampai kita lupa untuk berbuat baik kepada manusia lainnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 128 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum yuhsinun. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum yuhsinun, juga bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan sebetulnya persatuan ini dapat kita lihat daripada simbolnya itu, ibaratnya itu berjamaah. Kalau kata Kang Ibing, di satu jamaah itu di waktu sholat ketika jamaah di masjid itu gak ada perbedaan, semuanya sama. Dari dulu saya ngimam, ataupun mungkin para imam ustadz yang lain, belum pernah ada kejadian ketika mau ruku Allahu Akbar terus ada yang bilang, lulusan SD keheula, sarjana heula anu ruku, sarjana SD mah keheula, enggak ada. Semuanya rata, semuanya rata. Makanya kalau ingin melihat persatuan dan kesatuan satu daerah itu bagus atau tidak, itu lihat jamaahnya, masyarakatnya. Kalau masyarakatnya bagus dalam jamaahnya, insyaallah penduduk dan daerah itu akan penuh dengan kesatuan dan persatuan. Karena sebetulnya jamaah itu adalah simbol persatuan yang melahirkan sifat warahmah, jadi adem, tentram. Kalau gotong royong itu kan satu kesatuan yang menghasilkan satu impian kita. Contoh, kita ingin membangun jembatan, kita gotong royong. Dan gak mungkin kita pengen bangun jembatan terus kita ngedoa jamaah di masjid boleh jadi-jadi ataupun gitu mah. Artinya di sini ada penempatan-penempatan bagaimana persatuan itu harus direalisasikan, harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat yang beragama. Apalagi tuntunan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menganjurkan hal itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min kalbunyan." Bahwa orang mukmin itu dengan orang mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dhon, di mana kalau misalkan satunya kuat, maka yang lainnya pun kuat. Jadi kata baginda Rasul, yang namanya umat mukmin, orang mukmin itu seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai nih kalau misalkan kita mau ke majelis ibu-ibu ya nih, kalau misalkan ada satu masalah itu ya dikuatkan untuk selesai masalahnya. Jangan sampai yang ini ingin menguatkan masalahnya tetapi yang ini tidak ingin dikelarkan masalahnya, susah. Pada artinya pada akhirnya apa? Banyaknya suudon, banyaknya buruk sangka. Diajak ke pengajian, "Cek, ayo ngaji." Kadiheula geureudeuk nanya, "Naon?" Ari atas ibu-ibu geuningan anu sok make jilbab nate warna biru, gamisna teh bodas aya teu upang eta mah pangrajina. Tah sok hoream aing mun aya si eta teh ngajina. Atuh teu tulus ngajina. Makanya dalam konsep persatuan, lagi-lagi kita bisa dihubungkan dengan keilmuan kita minggu lalu tentang tauhid, bahwa nyatanya kita itu hanya seorang hamba. Artinya ketika kita mengaku kita tidak memiliki daya dan upaya, kita harus mendapatkan bantuan orang lain. Dan salah satunya bantuan orang lain itu adalah dengan konsep ukhuwah, dengan konsep adanya persatuan. Tanpa adanya persatuan, tak mungkin ada kesatuan. Tanpa ada kesatuan, takkan mungkin ada kebangsaan. Dan tanpa ada kebangsaan, tak mungkin juga kita akan berada dalam satu keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, makanya kita sebagai umat yang beragama, jangan sampai kita bersuudon. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, "Ijtanibu katsiran minadh-dhon." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada buruk sangka. Nah, itu. Contoh sahabat kaum dangu ya. Sahabat kaum dangu kan pasti percaya sama suami kan? Oh, percaya Ustaz. Contoh nih, tiba-tiba sore hari nih suami lagi kerja, ada tetangga sebelah bilang, "Uce, iya. Suami Uce kerja?" "Iya." "Di mana?" "Di RRI." "Terus kok saya ngelihat ya, dia ngebonceng Angkasawati." Wah, langsung naik pitam dan sebagainya. Langsung lah di situ. Can ge nepi, can ge naon, langsung naon ieu maksudna bla bla bla bla bla bla bla bla. Nah, inilah yang pentingnya, jangan sampai seudon, harus ada klarifikasinya. Nih, ada satu cerita yang menarik, saya masih ingat. Di satu kapal pesiar di tengah laut, itu ombaknya begitu besar, sahabat dangu, besar sekali. Tiba-tiba ada seorang perempuan itu jatuh ke laut. Kujuar. Terus semua penumpang yang ada di kapal itu mengatakan, "Tolong, tolong, tulungan, tulungan, sok tulungan." Yang menjadi pertanyaan, saya duduk tulungan, sahabat kaum dangu, atau di tengah laut ombak bararada gitu. Tapi eta akhirnya teu apa, angin eueuh dor-dor gelap eta mah gujubar aki-aki. Wah, pada muji eta euy si aki hade euy wanian mere tambang jeung bana ditarik ka luhur nepi ka luhureun kapal. Pas di luhur kapal pada muji, "Aki, bener aki euy kolot-kolot jiwa pahlawan. Kabeh eueuh nu wani ki aki hungkul anu wani eta nulung awewe di tengah laut ki. Si aki malik lain nulung-nulung ke hedsa nu jurungkeun aing. Oh, so disurungkeun ternyata. Ari sugan teh niat ikhlas." Tah, makanya jangan sampai kita bersuudon ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk. "Ustaz, kumaha Kang?" "Aduh. Ada itu satu ustaz, ceramahnya di mana-mana. Ya Allah, ya Rabbana." "Terus matinya Pak Ustaz, kenapa emang?" "Di tempat lokalisasi, di tempat-tempat kotor, banyak perempuan seksi, matinya di tempat itu." Nauzubillah. Padahal gak tahu sahabat dangu, kenapa Pak Ustaz di situ matinya rewas, loba nuka buka dirinya mah tuh, tak serangan jantung. Tapi pada akhirnya, "Tapi Pak Ustaz ieu mah aya anjeunna teh tatohan. Tindikan, jarang ke masjidna, maca Quran jauh, sholat komode, tapi matinya subhanallah Pak Ustaz di masjid." Malah nama teu apal da matak maut di masjid, kita dinadek maut amplingan kasetrum jadi nama. Makanya hadirin, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, maka sekali lagi untuk menanamkan adanya persatuan atau kesatuan sebagai ukhuwah kita, yang pertama itu adalah janganlah kita bersikap benar sendiri, janganlah kita beregois. kita harus banyak mentafakuri, mengevaluasi diri kita. Dulu saya waktu pesantren di Pondok Pesantren Sukamiskin, ada seorang senior saya mengatakan, Muhtar itu banyak bicara. Muhtar itu kalau udah ngomongin komunikasi, wah udah jangan ditanya, pasti udah bagus. Cuman pesan dari Akang satu, gimana Kang? Sebelum kamu ngomong, pikirin dulu 10 kali. Di situ saya menjadi salah satu pemikiran bahwa kenapa 10 kali, biasanya 3 kali atau 2 kali. Karena ternyata untuk mengalahkan ego sendiri, untuk mengalahkan kebenaran sendiri itu sangat susah. Sangat susah sekali. Sifat dasar nih sahabat kaum dango ya, sifat dasar manusia yang sampai nanti mati itu gak pernah hilang, salah satunya itu adalah pengen menang sendiri. Itu mau siapapun orangnya, ini sifat sampai nanti mati ya bakal ada. Yang kedua adalah selalu kita berbuat baik kepada manusia. Karena tatkala Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan kebaikan kita, maka Allah akan menjadikan kita orang-orang yang cinta persatuan, kita cinta perdamaian. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan kesatuan, jangan banyak suudon, jangan banyak kita berprasangka buruk kepada orang lain. Hah, paling motor baru ge eta mah kredit. Hah, paling itu emas nao ge paling ge nganyuk eta mah nu digadai kamari. Jangan. Makanya disinilah fungsinya. Kalau kata baginda Rasul itu kan ada dalam satu makalahnya, dalam satu hadisnya, diam itu emas gitu. Mohon maaf, makalah bahasa Arab bukan sabda Rasul itu adalah diam itu emas. Maksud diam emas di sini adalah di mana kita berdiam diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, dari awal sampai akhir dapat kita menarik kesimpulan bahwasannya pintu berkah dengan ukhuwah adalah salah satu tips kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selalu ingat sahabat dangu, ini sangat menarik nih kata-katanya. Saya kata guru saya, Allah itu mencintai hambanya banyak cara. Maka kita pun mencintai Allah itu banyak caranya. Ada yang mencintai Allah itu dengan zikir, dengan ibadah. Ada juga yang dicintai Allah itu, yang mencintai Allah itu adalah dengan sosial. Ada juga, mohon maaf, yang mencintai Allahnya itu dengan hablu minal alam. Ada sampah dipungut, jaga kebersihannya. Lalu kalau misalkan ada lahan yang kosong, butuh pohon, ditanam pohonnya. Itu juga merupakan bentuk daripada mencintai Allah. Maka jangan sampai, maka bisa jadi perbedaan ini dilahirkan di Indonesia, di keluarga kita ataupun dimanapun, ini merupakan bentuk cinta Allah kepada kita yang pada akhirnya nanti kita sebagai manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sahabat dangu yang menjadi permasalahan-permasalahan pada hari ini, banyaknya konflik, banyaknya bentrok dan sebagainya, itu adalah karena adanya banyak hal yang memang menjadikan itu terjadi. Salah satunya yang tadi, egois, lalu persatuan, sikap kecintaan, kesatuannya itu tidak ditimbulkan. Maka baginda Rasulullah SAW, kan konsep perang itu dulu ketika zaman Rasul, itu Rasul dengan para sahabat dan pasukannya tidak akan menyerang kalau tidak diserang duluan, lalu tidak ada yang menghina Allah. Jadi kalau dulu gak ada yang menghina agama Islam, zaman Rasul gak akan diserang. Tetapi kalau sudah menghina Allah, menghina utusannya, menghina daripada keluarga Nabi dan sebagainya, disitulah ada perang. Maka janganlah kita menjadi orang yang menimbulkan peperangan. Tetapi kita yang harus menjadikan orang yang dimana kita menghilangkan peperangan. Karena pada dasarnya peperangan itu ataupun pertikaian dan sebagainya itu tidak ada yang menang. Kalau dulu saya masih ingat kata guru saya, yang bertengkar itu anu gelut nu menang itu jadi abu, anu eleh itu jadi arang. Dua nana sarua goreng, tidak ada yang bagus gitu. Maka haruslah kita menjadi seseorang yang bisa menjaga martabat kita dengan ukhuwah kita. Mudah-mudahan sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada bisa menjaga ukhuwah ini, baik kepada tetangga, baik kepada saudara, baik kepada banyak hal yang pastinya diniatkan oleh sahabat kaum dangu. Ukhuwah ini dilaksanakan, dilakukan adalah untuk keberkahan keluarga sahabat kaum dangu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Putra dan putrinya semoga menjadi putra-putri yang soleh dan soleha.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya, Kang Ustadz Dekaraos Waktos. Rupanya ini kaum dangu, kita sudah ada di penghujung acara Cahaya Pagi. Untuk itu Pak Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan dari topik bahasan di pagi hari ini. Mangga.
0: Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sedikit mungkin saya mengulas tentang ada satu hikayat di mana pada saat itu, ini bagus sekali kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menanamkan persatuan. Dulu ada satu kisah di mana baginda Rasul itu sedang duduk melingkar dengan para sahabat. Lalu ada segerombolan orang Yahudi itu yang mengangkat peti. Jadi ada orang Yahudi yang meninggal. Baginda Rasul dengan sahabat, itu sahabat pada duduk, tapi Rasulullah itu berdiri. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau berdiri? Kan orang itu yang meninggalnya itu Yahudi. Jawaban Rasulullah yang luar biasa. Kata Rasulullah, bukankah orang yang tidak seagama dengan kita juga adalah manusia yang harus kita muliakan? Nah, disinilah kuncinya. Bahwasannya ternyata adanya kesatuan dan persatuan itu adalah bagaimana caranya kita memanusiakan manusia, kita memuliakan manusia. Jangan sampai kita sebagai umat Islam yang katanya cinta agama, cinta kelembutan, malah menjadi virus-virus adanya kebencian. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan sebagai pendakwah kadangkala ingin berkata tentang hal-hal yang ada dalam hati, cuman selalu mengukur kalau ini disampaikan nanti akan timbul banyak spekulasi-spekulasi atau sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Nah, ini yang tidak boleh, gitu kan? Sehingga bagaimanapun kita sebagai umat Islam, persatuan itu adalah kodrat. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Kata Allah, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Dan rahmat ini hanyalah untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya Pak Ustaz.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup?
0: Sudah cukup mungkin sahabat kaum dangu. Mudah-mudahan kita mengambil salah satu hikmah di kajian pagi ini. Karena ini adalah tema yang sangat krusial. Apalagi kita melihat Indonesia itu adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman. Sehingga patut adanya persatuan dan kesatuan yang memang harus kita laksanakan. Seperti halnya jikalau tidak ada sumpah pemuda, tata gak tahu kita negeri kita ini masih bisa kokoh atau enggak. Makanya salah satunya itu adalah poin-poin dalam kajian-kajian tentang persatuan itu adalah tidak memisahkan antara nasionalisme dengan keislaman. Karena sejatinya adalah tatkala kita beriman kepada Allah, tatkala kita memiliki jiwa persatuan, ada yang mengganggu tentang kesatuan-persatuan kita dalam negeri kita, lalu kita berjihad di dalamnya, lalu kita matinya, itulah adalah disebut juga sebagai mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai persatuan. Amin. Bukan daripada kebencian.
1: Amin. Hatur nuhun, terima kasih untuk Kang Ustadz, Kang Muhtar yang telah menemani kita semua, kaum dangu, dalam sajian acara Cahaya Pagi. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam pertemuan di pagi hari ini. Sehat ras, Kang Ustadz. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kaum dangu dimanapun Anda berada, ya masih ditemani oleh kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Berakhir sajian acara Cahaya Pagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya saya Anu Mugia undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Kaum Dangu, cajian cahaya pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan sajian Sampurasun Pasundan yang diawali dengan menyampaikan rangkaian lagu-lagu dalam Wanda Degung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Kalawarta Pro Obat.
2: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikan bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureup nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nuboga eta imah yang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumureup. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.